Talks Radio Bali Simply, the pastian sebelah hati ribas. Wah, pagi-pagi sudah mengajak kita untuk sedikit galau ya Foxian ya. Tapi semoga hari Seninnya Foxian enggak sampai galau, karena Bella Octavia kembali. Di hari Senin akhirnya kembali lagi Senin. Jadi Senin kita harus apa, semangat ria gitu kan ya. Jadi buat Foxian yang baru aja gabungan, boleh aja langsung merapat. Kemana kakak Bella? Langsung aja nih ke WhatsApp kita, ke nomor telepon 087-8784x102. Jadi Foxian bisa request lagu Indo, lagu mancanegara yang paling hits, populer, favoritnya Foxian. Kasih tahu aja Bella, Bella bakal puterin lagu-lagunya dari jam 10 sampai jam 12 siang aja ya. Jadi hari ini kira-kira kakak Bella bakal ngebahas apa

0: You are listening Extra Time.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Broto 98X Kota Denpasar. God friendly, you are my everything. Emang my everything banget sih Foxian buat hidupnya Bella Octavia. Anyway, Foxian masih gabungan sama Bella yang bertanya-tanya, Bella di mana, kemana? Wah, ini Bella nggak kemana-mana, standby aja dari jam 10 sampai jam 12. Jadi hari ini Bella mau ngebahas nih, Foxian, di antara Foxian ada nggak sih yang sering membawa kendaraan roda 4 atau membawa mobil gitu ya Foxian ya? Ini Bella mau mengingatkan kalau bisa nih, kalau keluar dari mobil, jangan menaruh barang-barang berharga di dalam mobil. Misal nih, Foxian mau keluar gitu ya dari mobil, terus udah gitu tasnya, handphonenya, apapun itu barang berharga wajib dibawa Foxian ya. Karena ya ini ada berita yang cukup mengejutkan, yang mana ini terjadi lagi-lagi dan lagi ya, aksi keprok kaca mobil. Ini terjadinya di kawasan Jimbaran, Bali di hari Minggu kemarin. Dan akibatnya tas milik pasangan WNA ini yang disimpan di jok belakang mobil tersebut hilang raib gitu ya Foxian ya. Dan juga kaca mobil milik driver pun rusak parah Foxian. Makanya nih kita gak, ya kita namanya juga waspada dan hati-hati gitu ya sama barang bawaan kita. Jadi dimohon gitu Foxian ya, apapun yang penting-penting bawa aja deh, jangan ditaruh di mobil gitu ya. Cuman kita berharap ini pelaku segera ditangkap atau dimanapun gitu ya, biar Bali tetap kembali aman Foxian ya. Semoga tidak ada lagi hal-hal seperti ini gitu kan. Karena kan kita jadi takut gitu ya, naruh barang-barang penting takut diambil.

0: Radio. Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Mengalih malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang, kok, Gek?
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Pemerintah Bamfong Radio Bali Simply The Best Station 1000 kali. Gea Indrawari.
1: Kau akan ku cari
0: 1000 kali lagi. Kayaknya banyak yang masih pengen buat balik lagi ke rumah Tuhan gitu ya. Yang pengen umroh, wow. Ini kalau misalnya ada kesempatan gitu ya Foxian ya, pasti banyak banget yang pengen dong. Apalagi kalau misalnya ini masih terbuka lebar sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Kesempatan buat dapetin reward umroh dari Sanga-Sanga. Caranya gimana sih Kakak Bel? Ini mungkin ada yang baru aja joinan jadi gak tahu. Caranya gampang banget nih Foxian. Foxian harus mengumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur atau Tanamila Tanamu Klasik atau Ultimate yang ukuran 100 mili. Jadi wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya di atas tahun 2024. Jadi jangan lupa juga lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nanti pilih kategori peserta, karyawan, konsumen, atau Sangasian. Nah, itu langsung ditulis di amplopnya. Jangan lupa kirim Foxian. Kirimnya boleh ke Fox Radio Bali atau ke Pabrik Sanga-Sanga. Pabrik Sanga-Sanga ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat, semakin banyak ngirim, semakin besar peluang untuk menang. Ya kali gitu nolak berangkat umroh bareng Sanga-Sanga. Ya pengen banget sih Kakak Bella, karena memang Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Enten pasti ke irage ngerasa nyangket, genit lan medui ambusan ini enten becik. Ngirim becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telum dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
0: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan. Fox Radio.

Simply the Best Station Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. See you again. Sian, kalau dikasih kesempatan lagi buat ketemu gitu ya sama dia yang pernah menjadi bagian terindah dalam hidup Foxian, Foxian bakal ngapain Foxian? Kalau Bella bakal say thanks gitu ya. Makasih dulu sudah menjadi bagian terindah dalam hidupku, sudah mewarnai hidupku, dan walaupun kita tidak bisa bersama, semoga itu adalah jalan yang paling baik untuk kita berdua. Wah, kasih. Jadi kadang ya Foxian ya, katanya dari tok-tok. Katanya mengikhlas, mencintai yang paling tulus itu adalah ketika mengikhlaskan dia, Foxian. Wah, sih, mantep Pak Eko, walaupun nangis di pinggiran ya. Ya gimana, namanya juga cinta harus ngikhlasin. Aduh, capek hari Senin nih, Bel. Masih hari Senin yang santai-santai aja yuk. Anyway, Bella mau bacain dulu beberapa requestan yang sudah mengudara. Ada siapa aja di sini? Ada kakak... Ada yang baru gabungan, kakak Andi katanya setuju, bener. Setuju ya kakak Andi ya, mengikhlaskan dia sama yang lain biar dia lebih bahagia. Kadang ya kita gak bisa selalu memaksakan keinginan kita, ya kan? Bener. Ada juga kakak Made Hendra Saputra yang baru gabungan dari Desa Tua Marge Tabanan, perisan Kak Bella, siap. Ada kakak Ninda Harum, katanya minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Sabar ya kakak ya. Terus udah gitu ada kakak Topurwa, tadi minta lagunya Samson di Ujung Jalan. Hati-hati ya yang berada di ujung jalan. Jadi kalau misalnya di ujung jalan hubungan repot, di ujung jalan tol juga lebih repot.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Inge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lah.

Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, Caleb G, kebutuhan hati. Emang ya, setiap orang tuh memiliki kebutuhan hati yang beda-beda gitu kan. Ada yang kebutuhan hatinya hari ini pengen tenang, santai-santai aja di rumah. Ada kebutuhan hatinya, aduh hati ini butuh namanya diramaikan. Hati ini butuh namanya ketemu orang gitu ya. Ada, jadi beda-beda tiap orang, Foxian. Kalau kebutuhannya Bella hari ini apa? Kebutuhannya Bella hari ini mau makan siang di tempat yang enak, makanannya enak, terus sambil bisa healing. Ada gak kira-kira ya Foxian ya? Ada dong, tenang aja Foxian, semua sudah ada. Jadi tempat ini selalu Bella spill karena tempatnya seenak itu ya. Jadi nama tempatnya Mangolangolek Resto. Nah, yang mau mampirin boleh aja. Ini berada di Jalan Sawu nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitera Gianyar, Bali. Jadi banyak banget gitu ya Foxian ya, di sana pilihan makanan. Dari namanya ada olahan ayam ada, bebek ada, seafood ada, semuanya ada gitu ya. Jadi tinggal dipilih kira-kira Foxian maunya makan apa. Terus di sana juga ya, yang terlebih lagi yang pengen namanya healing-healing gitu ya. Kayak udah rasanya penat sama kehidupan gitu ya. Bella kenapa ngomong penatnya kayak gitu banget, lagi penat ya. Iya, makanya ntar mau langsung meluncur Foxian, karena di sana tuh ada pemandangan danau yang bisa bikin hati lebih tenang, lebih kalem gitu ya. Ya udah, kita langsung aja yuk cus merapat ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga Sanga.

0: You are listening Extra Time.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Suara Gavan Paul, Radio Bali Simply, the past. Yeah, simple plan, perfect. Aduh, di mana sih nyari yang sempurna-sempurna? Gak ada yang sempurna di dunia ini, Fauzian. Tapi ada hal yang bisa menyempurnakan bulan Agustusnya Fauzian. Apa tuh, Kakak Bella? Ada apa? Yups, lagi ada seru banget nih. Promo gitu ya, buat menyambut kemerdekaan. Pas banget nih buat Fauzian yang punya bisnis gitu ya, yang pengen dikenal lewat Independence on Air Special Agus Package ya dari Fox Radio Bali. Karena khusus selama periode promo, jadi Foxian bisa menikmati diskon hingga 50%. Dan tenang aja, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi dalam satu paket, Anda bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jadi cocok banget nih buat Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Tapi ingat ya Fauzian ya, ingat, promo ini hanya berlaku untuk dealnya mulai dari 1 sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi ini gak berlaku kelipatan ya, dan slotnya terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatannya, buruan deh sekarang juga. Boleh untuk hubungi tim marketing Fox Radio Bali di nomor telepon, ada 2 nomornya. Bebas yang mana aja, mau dihubungi di nomor 0819-1125-8899 atau di nomor telepon 0819-3758-8899. Independent on Air Special Agus Package. Saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali. Go, oh.

107.7 Fox Radio Bali Simply the best station. Sempat memiliki Yovian Nuno menutup perjumpaan kita ya Foxian. Thank you banget yang udah dari tadi nemenin Bella request lagu salam-salam. Yap, Bella mau bacain dulu beberapa sisa requestan yang sudah mengudara di WhatsApp kita. Ada Kakak Putu Purwati. Tadi minta lagunya Zaizari yang It's You udah mengudara. Kakak Deka ini tuh katanya sempurna itu cuma miliknya Andra and the Backbone. Benar. Terus lanjut lagi ada kakak siapa nih? Kakak Yan-Yan. Kakak Yan-Yan tadi minta lagunya Creed yang One Last Breath sama See You Again. Bisa kakak? Bisa dong. Udah mengudara ya. Ada juga Igede Pasok Sugiana dari Monang Maning hadir. Terima kasih ya buat Foxian udah gabungan dari tadi. Bella mau ciao pulang dulu. Besok kembali lagi di jam yang sama 10 sampai jam 12 siang. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. Whatever Fox Radio Bali Simply. The best station, sangat-sangat sing ada lawan. See you, bye.

berenang, tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening prajepan. Yan kita taneling, moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom, canda tuh kegeringan, lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa, Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu. Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
5: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Monoto FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxy ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk kalian nih Foxy yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah, Putu Satria Kusuma, dan penata musik dan komposer, Bambang Pranoto, yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda, seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi, jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu enggak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mangde ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
3: Rajang semang, mok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inggih, mok. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yen ning wajah tiange niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
3: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda. Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100102. Malay pisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
5: Santai mantan, Gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, Gek.
4: Travel size, Mbok. Jakti luang ukuran travel size nih, Mbok.
5: Jakti pisan, Gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
4: Wah, lum sajan produk puniki, Mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
5: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Foxian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur, entah itu tanah milat, tanahmu klasik ataupun ultimate bebas, yang penting ukurannya ada di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar nggak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

0: sangat-sangat sing ada lawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Masih bersama Yuka pastinya di sore-sore gini ya Foxian. Waduh, Project Pop sudah mengudara dengan singlenya Jangdu is the music of my country. Yang lagi pusing, yang lagi stres, yang lagi tidak bersemangat di sore hari ini. Karena apa? Mungkin dari pagi ya sibuk dar-der-dor ya kan. Mama-mama, bapak-bapak, persiapan anak-anak MPLS ya. Dan sekarang kita santai dulu lah ya Foxian ya, sambil dengerin lagu-lagu kesukaan Anda. Kira-kira ada kata-kata gak nih untuk hari ini? Coba absen dulu ke WhatsApp di 087878042. Ini adalah momen yang tepat untuk apa? Untuk mendengarkan lagu favorit Anda, ya kan? Biasanya langsung terinspirasi nih. Kalau udah dengerin lagu-lagu favoritnya, beh, saya punya kata-kata nih buat Kak Yuka, gitu ya. Boleh kasih tahu Yuka sekarang juga. Siapa tahu Anda yang akan Yuka telepon di segmen akhirnya, ya. Yuka akan menelpon salah satu dari Anda. Siap-siap, Kak. Untuk apa? Untuk bacain aja kata-katanya dan Yuka kasih hadiah, beh. Hadiahnya apa? Makanya kirim dulu dong kata-kata hari ini.

0: satu. Quotes of the day.
1: Of course, sebagai pembuka kata-kata hari ini, Kakak Yuka, apa kata-kata hari ini di segmen pertama? Buat anak-anak yang baru masuk sekolah, namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi kalau orang dewasa yang sok kuat macam kita-kita ini, MPLS singkatannya ada tuh. Apa Yuka? Masa penuh lelah selamanya. Wah, kalau selamanya cinta, boleh juga tuh.

0: global.
1: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan, ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing adelawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji 50 tali rupiah, semeton Fox sama

여러분, 감히 from pain. Just give me a reason. Sweet song tunggu di sore hari ini yang lagi berkendara. Hati-hati di jalan, yang menikmati indahnya kemacetan di Bali. Aduh, hati-hati di jalan kakak. Ingat, utamakan makan, bukan harapan ya. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan ya. Kurangi kecepatan Anda. Sambil bernyanyi-nyanyi ria kakak ya. Sambil kirimin dulu tuh kata-kata ya. Kalau misalkan Anda lagi free ya, jangan berkendara sambil main handphone ya kak ya. Kirim aja ke WhatsApp di 087-87-84x102. Mungkin kalau nyanyi lagu Just Give Me A Reason, mungkin Anda

lagi marahan gitu ya sama pasangan Anda di sore hari ini gitu ya. Ini marah-marah mulu ini pasangan, ada apa? Tapi dia gak bisa bilang ya. Tinggal nyanyi aja, give me a reason why you are always mad with me gitu ya. Tapi kalau dia diam aja, mungkin kurang makan kak ya. Atau mungkin, wah ini tanda-tanda nih ya, perutnya lapar. Bener kak ya, apalagi cewek-cewek kalau dikasih makan suka banget kak. Apalagi diajakin makan yang enak, tempatnya sangat family friendly. Apalagi ada pemandangan danau, ada bunga-bunga ya. Anda gak perlu beli bukit bunga, tinggal metik aja di tempat makan ini ya Boksian ya. Di mana lagi Yuka? Di Mangolango Lake Resto. Wah, di mana itu tempatnya? Di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung Bitra Gianyar. Nah, warga Gianyar absen dulu yang udah kesini ya. Saya udah kesini ya. Bersama siapa? Dewa 19 lah. Ih, nggak peres, nggak bohong ya, karena acara first anniversary sangat-sangat diselenggarakan segini. Bayangkan luas tempatnya kayak gimana, Foxian ya. Mau ngadain acara outbound? Bisa. Mau apa lagi? Mau ngadain acara ulang tahun anak-anak? Bisa. Mau apa lagi? Mau rapat, mau meeting bersama kantor-kantornya? Bisa banget ya, langsung aja menu-menunya enak. Ada menu ayam, ada menu bebek, ada menu seafood, dan tidak ada pork lard ya. Jadi halal, gak usah ragu lagi. Gak usah nanya-nanya lagi pasangannya kalau lagi marah. Why are you always mad? Just give me a reason. Langsung aja kak, antar saja sudah ke Mangolango Lake Exotic Restaurant with beautiful lake view, part of Sangga.

0: Quotes of the Day.
1: Yeay, tepat di menit 30, lepas dari jam 4 sore Wija. Kita bacain dulu kata-kata hari ini dari sobat driver saya. Hai kakak Radit, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Katanya dia nemuin tulisan yang ada di bawah mobil pick up ya. Kita samarkan dulu plat kendaraannya. Kata-kata hari ini dari tulisan di belakang pick up. Spion dulu diri sendiri, baru klakson orang lain.

was gonna be from Evanescence. Bring me to life. Gimana kakak Yuni, warga-warga Kelungkung? Terima kasih sudah mendengarkan Fox Radio Bali. Katanya langsung di play, iya dong, ya spesial, pakai telur ya kan. Kalau kata Evanescence, bring me to life ya. Atau mungkin anda, bring me a discount because I'm running out of money. Alias, aduh super great nih di tanggal Mune. Aduh tenang aja, apalagi nih ya macam kakak Wahyuni ini adalah CEO ya. Kakak Wahyuni ini CEO dagang kain di pasar Kelungkung, bukan begitu ya kakak Wahyuni ya, luar biasa ini loh. Tolonglah ya, promosikan bisnis Anda di Fox Radio Bali. Karena dapat promo diskon ya, pas banget nih bagi Anda yang mungkin punya usaha bisnis ya, stuck sampai di sana aja, mau dipromosikan sekarang juga karena mendapatkan diskon 50% ya, dan harganya sudah termasuk PPH dan PPN. Satu paket dapat apa juga? 17 kali adlibs ya, iklan yang dibicarakan kepada penyiarnya, dan 8 kali spot audio rekaman yang tayang di bulan Agustus 2026 ya. Tapi ingat, ini dealnya harus sekarang ya, di bulan ini, di bulan Juli. Tidak berlaku kelipatannya dan slot terbatas banget. Jadi langsung aja hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081 911 25 8899. Sekali lagi dicatat kakak. Ya boleh juga nih promosi gitu ya, karena pendengar Fox Radio Bali sampai belahan dunia Antartika ya, bukan antar kita. Boleh banget di 081 911 25 8899. Ya saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Yeah, masuk di segmen pertama. What's up today? Open call, siap-siap, Foxian. Bagi Anda yang sudah mengirimkan kata-kata hari ini ya, yuk kan langsung aja telepon salah satu pendengar yang sudah mengirimkan kata-kata ya. Semoga diangkat ya, Foxian ya. Ini saya handphonenya 18% gak tuh? Kalau mati itu artinya handphonenya sudah tewas ya. Oke, sudah berdering ya kandidat pertama. Kita tunggu dulu Foxian ya, apakah diangkat sama pendengar yang sudah ngirimin kata-kata ya. Ada yang ngirim-ngirim aja tapi kayak malu gitu loh, takut gitu loh untuk diangkat teleponnya gitu ya. Padahal saya kan gak minta uang ya. Atau mungkin ngapain gitu ya, mungkin karena biar seru-seru aja kali ya. Oke, kandidat pertama masih berdering, belum mengangkat ya. Pokoknya saya masih usaha nih ya. Kakak lagi ngapain? Oke, gak mau diangkat. Oke, gak apa-apa ya. Kita telepon kandidat kedua, ini banyak nih yang ngirim nih. Saking banyaknya ya, saya bingung mau telepon yang mana. Biasanya gak pernah nelpon. Oke, kandidat kedua semoga diangkat ya kak ya. Ini dari fotonya sangat, apa ya, anak senja banget ya. Bener-bener anak alam banget. Kira-kira diangkat gak ya Foxian ya? Kandidat kedua ini sudah berdering ya. Mungkin bisa mendengarkan suara tut gitu gak Foxian? Oke ya. Apa dengar gak suara detak jantungku? Yang deg-degan? Oke, kita sapa-sapa dulu ya sambil menunggu ya. Ada kakak Gede Pasak juga yang sudah bergabung. Ada kak Made Hendra juga di sini ya di Tabanan. Katanya lagi santuy aja alias santai ya. Oke, ada kakak Imam juga. Ada Ibu Lastri juga yang katanya pengen dengerin lagunya Viera dong kak Yuka. Dengarkan curhatku. Oke, kan ada kedua gak diangkat nih ya. Siapa lagi? Ketahuan ya. Ini kali ya. Semoga diangkat ya. Kita penasaran juga suaranya seperti apa. Semoga diangkat. Nggak diangkat juga nggak apa-apa ya sebenarnya ya. Seru-seruan aja. Ada yang kandidat ke berapa sekarang? Ketiga. Kandidat ketiga memanggil kak. Tiba-tiba tahu nih mau ditelepon nih sama Yuka ya kan. Mending kita matiin aja data seluler ya. Kenapa kak? Jangan dimatiin dong ya. Ngobrol bareng kapan lagi? Saya yang repot ya. Eh, kan net tuh, bentar dulu ya. Anda ini aja, cadangan. Oke, okay. Kak Imam ini apa kata-katanya nih? Kita baca dulu. Oke, okay. Ini udah pernah ya, yang belum dulu. Ini aja lah ya, ke Kagus aja lah ya. Coba nih ya, punya kata-kata gak dia ya? Wih, bobo, lagi bobo ini fotonya ya. Anaknya yang bobo. Bukan dia ya. Oke, kita telepon ya, sudah berdering. Diangkat ya. Kenapa diangkat sih? Hai.
1: Aduh, saya enggak punya kata-kata ini Kak Yuka, belum nulis ini.
0: Oke, kalau enggak punya kata-kata, punya duit enggak?
1: Duit mah ada tapi enggak banyak.
0: Enggak boleh
1: ya,
0: gitu.
1: Cukup lah
0: ya. Yang penting ada gitu ya, afirmasikan biar rezekinya lancar. Lagi di mana posisi nih Kak Gus?
1: Ini lagi di Ubud ini.
0: Oh, lagi di Ubud. Enggak punya kata-kata, itu ada tulisan di belakang truk enggak deh?
1: Kata-katanya belum nulis ini.
0: Oke, aku telepon. Ya udah, enggak apa-apa dah. Kalau enggak ada, aku telepon yang ini. Bentar dulu ya Kak Gus ya. Aku banyak nih punya kata-kata ini sebenarnya ya. Kita telepon dulu kakak ini. Kak, telepon aku kak, pengen banget ditelepon dia. Oke, kita telepon. Karena dia punya kata-kata yang gak habis-habis kata-katanya.
2: Ya.
0: Selamat pagi.
2: Ya.
0: Selamat pagi.
2: Ya, selamat malam.
0: Ini antara pendengar dan antara penyiar
2: ya,
0: lagi stres.
2: Iya, ya, dengan siapa nih? Iya, siapa dan di mana?
0: Saya juga bingung, saya di mana dan saya siapa ya, Kak ya? Ini kayaknya pendengar sama penyiar nih pada stres ini. Kakak siapa sih? Kakak Netu.
2: Iya.
0: Lagi di mana, Kak? Kakak bisa kecilin dulu enggak itu suara hatinya?
2: Oh iya.
0: Oke, coba. Udah belum?
2: Bentar, belum. Ini baru belok mobil nih, belum.
0: Oh, baru naik mobil. Ya udah. Kita kasih waktu sampai besok ya. Lama bener. Udah, Kak?
2: Udah aman, aman, aman.
0: Aman. Oke, okay, sudah di ini, sudah di Goa?
2: Sudah.
0: Sudah. Oke.
2: Okay.
0: Coba mana nih kata-kata?
2: Iya, hidup itu bagaikan ngopi. Iya,
0: kenapa?
2: Pahit kita yang ngatur.
0: Iya. Tapi bener, hidup itu kayak kita ngopi, pahit manisnya kita yang ngatur ya, mau dipahitin atau dimanisin. Sukanya pahit apa manis? Kalau kopi?
2: Ah?
0: Sukanya pahit atau
2: kopi? Kalau saya kalau duit tergantung.
0: Kok duit?
2: Ini.
0: Kita lagi bahas kopi, kenapa duit? Kita lagi bahas kopi nih.
2: Kalau kehidupan kita lagi miris, kita minum kopi yang manis. Gitu.
0: Oke, okay, berarti kopinya sesuai dengan moodnya gitu ya?
2: Iya.
0: Kalau lagi moodnya bagus, berarti pesan yang manis banget ya. Kalau lagi ancur gitu lebur, pesan yang Americanos, shot 3. 3 shot, terus habis itu Pak nggak pakai gula ya, Kak Reto ya?
2: Nggak, kalau saya espresso, Kak, nggak pernah Americano espresso.
0: Widik, gini dong, Sabrina Carpenter dong.
2: Nggak, masalahnya
0: nggak tahu dia, nggak tahu lagu. Biasa bapak-bapak nggak tahu lagu Sabrina Carpenter.
2: Iya, bapak-bapak nggak tahu,
0: saya nggak tahu. Makanya bergaul sama saya, Gen Z ya. Nenek-nenek, ih ada, dengerin tuh lagunya.
2: Aduh, ketahuan dong umur nih.
0: Ketahuan, makanya dengerin lagunya Sabrina Carpenter. Oke, oke.
2: Kresek mana nih, kresek nih? Aduh, ada aja kresek poleng lagi. Ada kresek hitam.
0: Kakak, coba tiga sebutkan tiga penyanyinya.
2: Dewa, Pati, Jikustik deh.
0: Ya ampun, bener-bener ya lagunya ya.
2: Iya.
0: Keren-keren ini, bikin kita nyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan. Iya. Kakak itu mau OTW kemana kalau boleh tahu?
2: Biasa lagi jemput ini, jemput
0: anak ya?
2: Bocah. Itu Les Mandarin.
0: Widi, Haoxiang, Tony, Sony.
2: Iya.
0: Oke.
2: Haoxiang nih.
0: Iya, oke. Okay. Terus tadi apa sih? Dewa, Padi, dan Jikustik ya.
2: Iya.
0: Oke, ada salam-salam gak Kak Anetu? Hati-hati di jalan deh, mumpung biar cepet aja biar.
2: Iya. Salam-salamnya semua buat pendengar Fox ya.
0: Oke.
2: Dan sama penyiarnya ya, saya selalu ya.
0: Thank you banget kakak. Hati-hati di jalan ya. Salam buat bocah ya.
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Iya.
0: Kenapa? Mau ngapain itu manggil? Apaan?
2: Sukses, biar podcastnya sukses juga.
0: Oh my god. Thank you so much.
2: Iya.
0: Udah di follow belum?
2: Udah bantu share-share, Pak.
0: Udah lah. Udah promosi di sini. Thank you banget ya. Hati-hati di jalan kakak Netu. Selamat mendengarkan tiga lagunya. Dan hati-hati berkendara.
2: Yuk, makasih.

Seperti katanya Jikustik, Yuka masih setia di sini nemenin Anda Foxian ya. Gimana kan itu? Ini banyak banget loh fansnya ya, fans pendengar Fox Radio Bali. Ada yang notice Kakak Netu. Oh, ini tuh suaranya Kakak Netu, heboh bener ya kan? Enggak penyiarnya, enggak pendengarnya, memang harus heboh ya. Hati-hati di jalan. Bagi Anda yang mungkin lagi di jalan. Aduh, kok jadi melo ya? Jikustik sih soalnya. Tapi tenang aja Foxian ya, Yuka masih punya waktu lagi 1 jam untuk meramal kan zodiak di segmen akhir Raini ramalan hari ini ya, karena sekarang minggu-minggu yang hot banget, semifinal dari FIFA World Cup gitu ya. Kali ini juga akan meramalkan kalau zodiak-zodiak ini jadi negara Piala Dunia. Nah, kira-kira zodiak Anda negara mana? Ya bentar lagi, tapi kamu sapa dulu. Ya, sapa dulu sama Foxian ya yang sudah bergabung. Mama Aira selamat sore ya, tumben bener ya kan nongol. Sekalinya nongol langsung request ya lagunya Separuh Nafas. Udah pasti Kak. Ditunggu ya Mama Aira ya, hati-hati di jalan. Ada Dewi juga di sini. Akan ku ingat siapa yang mengulurkan tangan dan takkan ku lupa siapa yang melambaikan tangan. Kata-kata hari ini kok. Wah. Keren banget Kakak Dewi, aku padamu ya. Ada siapa lagi nih? Kita sapa lagi, ada Kakak Cakra ya, katanya punya kata-kata nih. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Yang jelas banyakin rasa syukur aja. Benar, setuju saya, banyak yang kurang bersyukur ya. Terima kasih sudah mengingatkan. Kak Agus Wiono kenapa ketawa? Oh ini ya, kenapa ditelepon Kang? Nge pengen aja, kangen. Habis apa lagi nih? Kakak Imam ya, Kakak Imam selamat sore. Waktu, ini bagus nih, soundnya, back soundnya seperti ini ya. Waktu adalah uang, tapi uang bukanlah waktu. Kenapa sih gak bisa serius banget? Kita bisa tahu berapa sisa uang kita. Tapi kita tidak pernah tahu berapa sisa waktu kita di dunia. Terima kasih Kak Imam. Kata-katanya pas banget ya sonnya. Katanya request lagunya Leto dong Kak Yuka. Oke, kena punya waktu lagi 1 jam aja Foxian ya. Ingat Foxian, kalau lelah butuh sandaran itu gak apa-apa banget ya. Sini, sandaran Kak. Di bahu Kak Yuka. Enggak Kak, di bahu jalanan pakai nanya.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, Seng ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, Seng ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Sing ada lawan.
4: Sore-sore emang paling enak, chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Yuga Putri di Wanted to Lunch Fox Radio Bali. Armin Van Buuren. Kok Buuren? Gak pakai kaca kak. Buuren ya, yeah. Featuring Nadia Ali, Feels So Good. Mengudara di menit 16 lepas dari jam 5 sore. Coba absen dulu nih ya, para yang suka begadang-begadang. Karena negara andalannya itu masuk semifinal ya. Siapa? Siapa yang dukung Inggris? Wih, bakal bertemu dengan Argentina ya, Foxian ya di semifinal. Dan juga Prancis dan juga Spanyol. Wah, kalau saya sudah jelas. Andalan saya adalah kamu. Adalah ya, adalah pokoknya ya. Takut nanti dihujat aku. Pokoknya saya dukung Spain deh sama England. Prancis boleh juga. Kok enggak Argen, bos? Tapi saya dukung Messi lah ya, tetap terdepan. Karena FIFA soalnya ya. Coba yang begadang-begadang. Begadang jangan begadang. Kenapa nih begadang kak ya? Karena apa kakak? Coba dikurang-kurangin kakak ya. Karena apa kak? Karena itu. Karena gak baik ya untuk kesehatan anda. Tapi kalau begadangnya sambil dibalurin sama sanga-sanga, boleh kak. Karena bikin mata cedang ya. Kalau udah boboknya lancar. Kok lancar sih maksudnya? Itu pokoknya ya itu. Pokoknya tenang gitu ya, aromanya enak banget. Ada aroma lavender ya. Yang mungkin bagi anda yang gak suka begadang juga tapi susah banget tidur ya, boleh kak. Sebelum tidur anda balurin dulu dengan minyak Ultimate Sanga-Sanga ya. Karena diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh anda. Apalagi aromanya enak banget ya. Cuma minyak balur aja. Mungkin sebelum anda begadang ya, mungkin anda komat kamit dulu ya. Wah semoga negara saya ini menang ini ya. Pakai apa dupa Sanga-Sanga kak ya. Dijamin menang negaranya. Oke, boleh banget langsung aja pesan di Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Lengkap kak ya produk Sanga-Sanga, apapun anda dapatkan bisa di sini atau boleh tanya-tanya produknya, boleh di 081 993 100 102. Sekali lagi di 081 993 100 102. Sanga-Sanga sing adalah one. Australia to the world.

0: Curhatku dari Viera. Dengarkan dulu Foxian sebelum juga meramalkan ya zodiak-zodiak ini kalau jadi negara Pildun ya. Jadwal Piala Dunia 2026 masuk di semifinal di hari Rabu Kamis ini ya, siap-siap ya sayang. Ya kalau misalkan mau begadang jangan lupa balurin minyak sanga-sanga dulu dan jangan lupa dihidupkan dupa sanga-sanganya ya. Karena di hari Rabu di tanggal 15 Juli itu ada di jam 2 pagi Wita Foxian ya, Prancis bersama Spanyol. Kemudian di hari esoknya itu ada siapa kak? Ya jelas ya, Argentina dan juga Inggris. Nah sekarang sudah siap belum masuk Raini Ramalan hari ini?
1: Waktunya Ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Oke, langsung aja ya. Kita akan meramalkan zodiak kalau jadi negara peserta Piala Dunia. Siapa yang paling mirip? Langsung saja kita mulai. Tapi perlu digarisbawahi dulu ya, ini cuma konten hiburan saja ya, berdasarkan ya sebagian besar rata-rata tipikal karakteristik dari zodiak. Kita mulai zodiak pertama. Taurus. Taurus ini cocok banget ya sama negara Qatar ya, karena dia ini punya sifat yang bikin nyaman kalau main di zona sendiri. Nah pas semuanya sesuai kebiasaan ya, terus juga pede banget tipenya. Nah begitu keluar dari comfort zone-nya langsung kelihatan bingung dia Taurus ini ya, mirip sama negara Qatar kayak yang sering dibilang garang di kandang tapi belum tentu segalak itu kalau main di tempat lain. Bener gak Taurus?

absen dulu zodiak Scorpio. Scorpio cocok jadi negara Prancis. Wow, masuk semifinal kita. Karena apa? Aura dari Scorpio ya, bikin orang langsung waspada. Belum mulai, lawannya udah ngerasa bakal susah nih kayaknya nih. Sama kayak Prancis ya, karena Prancis juga begitu ya. Skuadnya selalu dipenuhi pemain kelas dunia. Jadi tiap turnamen itu kayak hampir selalu masuk daftar favorit juara. Uhuy. Cancer cocoknya adalah peserta Piala Dunia Jepang dia kak ya, karena kelihatannya kalem, sopan, dan gak banyak cari perhatian. Tapi begitu pertandingannya udah mulai gitu ya, disiplin, kerja kerasnya, bikin lawannya itu kayak kewalahan beb ya. Jadi tipe yang gak suka banyak omong, cukup buktiin aja deh lewat aksi. Capricorn cocoknya Crocia ya, dia nggak banyak gaya tipenya, tapi hasil kerja kerasnya Scorpio lagi Capricorn ini sering bikin orang-orang kaget ya. Walaupun kayaknya bukan yang paling diunggulkan, tapi mental dan konsistennya Capricorn itu kayak bikin lawannya kesulitan ya. Tipe yang diem-diem menghanyutkan. Next adalah Leo cocoknya jadi negara Portugal. Wah, kenapa tuh? Kalau Anda masuk ke ruangan, ya kan? Rasanya pengen semuanya kayaknya mata lihat ke Leo gitu. Sama kayak Portugal juga begitu. Ya, selalu punya pemain yang bikin sorotan tertuju ke mereka. Entah itu karena goal skill-nya atau sekedar aura goibnya gitu. Aura karismanya begitu ya. Susah buat gak jadi pusat perhatian, sign. Ya, Leo ini kalau udah jadi lagu ya, kayak lagunya Afgan kak ya. Wajahmu mengalihkan duniaku. Wah, Portugal banget.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Fox Radio.

0: Sepertinya ada yang ulang tahun nih yang lagi dengerin Fox Radio Bali. Selamat ulang tahun dulu untuk music director and compiler and program coordinator on Fox Radio Bali. Kakak Johan Wahyudi ulang tahun hari ini ya, tepat di tanggal 13 Juli 2026. Yang keberapa Kakak Johan? Berapa? 50. Anggap aja kita lagi ini ya di tempat makan yang mewah-mewah itu, yang setiap ada lagu ini tuh mengudara Kakak Jo ya. Vibesnya kerasa banget kan. Anggap aja juga lagi bawain kue nih. Berarti zodiaknya adalah Cancer ya. Sebelum juga akan lanjutkan ya, kira-kira zodiak apalagi nih ya yang cocok untuk mereka-mereka ini dalam peserta Piala Dunia gitu ya. Kalau Cancer cocoknya Jepang, berarti Kakak Johan dukung Jepang gak nih? Selamat ulang tahun ya sekali lagi bagi Anda juga yang berulang tahun hari ini. Sebelum kita lanjut ke Raini Ramalan hari ini, mending kita dengerin dulu lagunya Dipa Barus. No one can stop us.
1: Hai Kaula Muda, gue Dipa Barus.
2: Dan gue Kalula.
1: Request terus single kita
2: No One.

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Alright, welcome back with you guys. Masuk ke terakhir ya, segmen terakhir ini ramalan hari ini, 6 zodiak lagi yang belum Yuka ramalkan. Kalau jadi negara peserta Piala Dunia 2026, siapa yang belum? Absen dulu, Virgo. Virgo, dia pas banget jadi Jerman. Karena Virgo ini tipe yang gak suka asal-asalan ya. Jadi semua harus kayaknya rapi, terus juga teratur, dan sesuai rencana. Nah sekali ada yang berantakan, sedikit aja langsung kesel sendiri. Mirip sama negara Jerman yang identik dengan permainannya disiplin banget ya. Dan selalu pengen semuanya kayak berjalan sesuai skemanya mereka. Next adalah Libra. Ya, masuk ke semifinal Anda Libra karena Anda menjadi Inggris. Karena Libra ini jago ya bikin orang berekspektasi tinggi. Jadi awalnya semua yakin banget nih sama Libra, tapi pas momen penentuan malah bikin orang kayak deg-deg gitu ya. Jadi potensinya besar banget, tapi netizen juga udah siap bikin meme kalau hasilnya enggak sesuai harapan. Nah, si Pisces sama masuk semifinal Anda. Yes, Spain alias Spanyol. Anda suka tipenya menikmati proses ya. Jadi sampai kadang kayak lupa sama tujuan akhirnya, mirip sama si Spanyol yang identik apa? Identik dengan operan terus tanpa habis-habis ya. Bolanya muter terus suka ya. Lawan capek, capek ngejar ya. Tinggal nunggu aja kapan ini akhirnya ditembak ke gawang kayak gitu tuh Pisces ya. Sagittarius. Cocok ya dia jadi negara Maroko. Karena Sagi ini tipe yang paling suka bikin kejutan ya. Semakin diremehin semakin semangat buat apa? Akan kubuktikan gitu ya. Jadi orang-orang mungkin gak ngunggulin si Sagi di awal. Tapi pas hasilnya keluar gitu, semua baru sadar kayak, wah kalau Sagi ini gak bisa nih, gak bisa dianggap remeh. Bagaimana dengan Aquarius? Kalau Aquarius cocoknya jadi Belgia. Aquarius ini penuh namanya potensi ya, dan isinya orang-orang yang berbakat. Masalahnya apa tuh Yuka? Kadang hasil akhirnya nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Di atas kertas kelihatannya sempurna, tapi kenyataannya suka bikin orang garu-garu kepala kayak Belgia. Gemini. Gemini itu cocok jadi Brazil ya. Hari ini bikin lawan malu karena skillnya dewa ya. Besok malah bikin fansnya emosi sendiri ya. Jadi gak pernah ada yang tahu bakal tampil luar biasanya kapan atau bikin jantungan. Sama kayak si Gemini, susah ditebak sampai apa. Peluit akhir susah banget dia ditebak. Terakhir adalah masuk final Anda Aries. Argentina. Karena Aries ini mirip kayak si negara Argentina ya. Siap-siap aja tiap kali berhasil pasti ada yang bilang dibantu ya. Atau ikut campur nih gitu ya. Mau main bagus atau golnya cantik ya, tetap aja ada teori konspirasi yang muncul. Jadi aura utama dari Aries menang dulu, debat belakangan. Itu dia 12 zodiak sudah Yuka ramalkan ya. Jika para zodiak-zodiak ini jadi negara peserta Pildun 2026. Ada yang mungkin auranya juara terus. Ada yang langganan bikin kejutan. Ada yang mungkin jagonya ngasih harapan palsu. Sampai yang tiap menang selalu dibilang, adalah. Jadi tenang ya, ini hanya hiburan aja Beb ya, berdasarkan stereotip yang sering dibahas ya untuk dipakai seru-seruan saja. Tapi bagaimana Foxian, cukup relate nggak jika dipadukan dengan karakter dominan dari masing-masing zodiak? Tapi balik lagi ya Beb, manusia nggak bisa disimpulkan dari satu label aja. Kita semua punya sisi yang lebih luas daripada apa yang terlihat di permukaan. So, pilih mana kamu di semifinal masuknya? Let's enjoy life.

Halo Zarian dari Masif, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Fox Radio.

Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Aduh, disuruh pergi nih sama The Massive. Pergilah kasih, iya deh. Karena waktu juga udah memisahkan kita Foxian, yang gak terasa 2 jam sudah Yuka menemani Anda. Besok balikan lagi ya di program yang sama pastinya, di jam yang sama dari jam 4 sore Wita, setiap hari Senin sampai Jumat. Sebelum Yuka pamitan, Yuka mau ngucapin terima kasih banyak yang sudah bergabung dari tadi, yang sudah request, yang sudah mengirimkan kata-kata, ya kan, dan yang sudah mengirimkan salam-salam, terima kasih banyak. Ada Mama Aira juga yang baru menemukan kata-kata hari ini di bandara pula ya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, benar. Terima kasih. Berkat tulisan ini ya, Mama ya, saya semakin kuat. Kuat buat semangat, enggak. Kuat buat menyerah. Jangan dong menyerah. Ada siapa lagi nih? Wah, ada yang konten. Ada yang bilang, Yuka, ada makanan di bawah. Wah, ditraktir ini ya sama Kak Johan. Ore, ini yang saya tunggu. Happy birthday ya Kak Johan ya. Ada Kakak Jeffrey. P-nya apa? Prancis. Terima kasih Kak Jeffrey atas P-nya ya. Kak Imam, thank you banget. Kak Agus, thank you banget. Kak Wahyuni, thank you. Kak Cakra, Kak Dewi, Kak Andi, Kak Netu, Kak Alfi, semua yang gak bisa Yuka sebutkan satu persatu, luar biasa. Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Seperti biasa, Yuka suka bercanda ya, Beb ya. Hai, bercandanya jangan dimasukin kemana, jangan dimasukin ke hati. Takut nyaman. Masukin aja ke paru-paru, biar jadi separuh nafas. Ya, seperti biasa, lagu wajibnya ya Mama Aira yang katanya request lagu ini. So, Yuka Putri sign out. Never forget to stay, keep smart, stay humble.

kita nanak akabehan. Riwa kasang, wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom, canda tuh kegeringan. Lan masuduk maring padutan.

Inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

0: Sanga Sing Adalawan.
1: Welcome to Fox Chief Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

0: jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today.
1: Fox Chitchat.
0: Break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Saya Sangasing adalah Wan. Halo Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Selamat berhari Senin. Yuni Silvania bakal ada di program Fox Chat sampai nanti di jam 8 malam.

Satu single pembuka by Geisha, cinta dan benci yang tak pernah bisa gitu Foxian, ya dipisahkan Foxian. Dan kali ini untuk Anda yang baru saja bergabung, Yuni Silvania bakal menemani Anda di Foxy Chat sampai nanti di jam 8 malam Foxian. Untuk Anda yang mau ikutan ya, request lagu favorit langsung aja di nomor WhatsApp 087-8784x102. Dan pastikan juga untuk Anda yang mau selalu lihat updatean seru, follow dulu di sosial media kita. Ada di Facebook Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Foxian yang baru saja bergabung kali ini, Yuni mau kasih lagu spesial untuk Anda. Jangan lupa yang lagi ada di luar kota atau mungkin jalan-jalan, Foxian bisa langsung aja dengerin via streaming di www.foxradiobali.com. What's on today hari ini, jangan lupa juga. Dan untuk ikutan live call tetap di nomor WhatsApp yang sama 087-8784x102.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Wah, singlenya Calvin Harris sama Pharrell Williams, Katy Perry, Feels. Aduh, enak banget nih Foxian ya. Cocok banget sama suasana dan situasi kita pada malam hari ini. Oh, crowded, tapi baliknya happy banget gitu Foxian ya. Senin yang ngangenin, weekend kemarin pada kemana aja nih Foxian. Aduh, aduh, tetap semangat ya. Semangat gitu Foxian ya. Gak kerasa banget ya. Atau mungkin Anda sedang merasa entahlah gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena gak bisa ngerasain yang namanya sedih sama bahagia. Nah ini dia nih Foxian ya. Ada kata namanya languishing. Ini adalah saat seseorang tidak merasa sedih tapi juga tidak bahagia nih Foxian. Nah kalau dikutip dari Indo Psychology, pernah ngerasain gak kalian? Pertanyaannya gitu sih Foxian ya. Ternyata languishing ini adalah satu kondisi mental di mana seseorang merasa tidak benar-benar bahagia tapi juga gak sedih. Mereka mungkin gak benar hampa gitu ya, gak merasakan hampa atau tidak bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Secara umum, languishing ini menggambarkan keadaan seseorang yang merasa hampa, tidak bahagia tetapi juga tidak benar-benar sedih. Atau mungkin tidak merasakan yang namanya tertekan secara klinis nih. Kondisi ini merupakan serangkaian emosi negatif yang dirasakan seseorang dalam kurun waktu tertentu saja Foxian. Jadi languishing ini seringkali ditandai dengan penurunan semangat, ada juga merasa stagnan, sulit fokus, dan juga suasana hati yang datar. Secara umum juga, languishing ini menggambarkan keadaan seseorang yang merasa hampa, tidak bahagia, tetapi juga tidak benar-benar sedih atau tertekan secara klinis. Jadi kondisi ini merupakan kayak benar-benar emosi negatif banget nih Foxian ya, yang merupakan benar-benar kayak ini tuh benar-benar gak ada rasa apa-apa, tapi jalan tetap aja terus gitu Foxian. Kira-kira pertanyaannya adalah, Foxian pernah gak sih ngerasain hal yang kayak gini kalau dipikir-pikir dari dulu sampai sekarang?

0: Fox Chitchat.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Mengali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun presiden ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan presiden melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
4: Fox Radio.

Break the Limits with 103.4 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah 1 January by Anet featuring Tebaku Cakar. Meskipun di kali ini kita sudah di bulan Juli di Foxia dia. Yeay, Juli. Oh my god, time flies. By the way, yang satu ini nih Foxian ya. Pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali dengan bangga mengumumkan bahwa Sanga-Sanga klasik dan Sanga-Sanga ultimate produk dengan racikan lebih ultimate. Foxian, waspada sama produk palsu karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, satu lagi nih Foxian ya, sekarang juga sudah ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin. Nah, ini tuh adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Satu lagi vaksin untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, langsung aja bisa kunjungi platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali atau bisa juga ke website di www.balihealingoil.com. Bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Fosian, kalau Anda ngerasa gitu ya pengen sehat dan pengen selalu kuat gitu, asik ya kan? Gak sampai pegel-pegel, ingatnya harus sama Sanga-Sanga dong. Karena Sanga-Sanga, sing adalah lawan.

Run Into Trouble by Alok featuring Bastille. Masih ditemenin sama ini Silvania di program Foxy Chat hari Senin 13 Juli 2026 nih Foxian. Ada Foxian, tetap semangat ya, dan tetap semangat juga untuk menyambut semangat kemerdekaan bulan depan ya enggak sih? Bentar lagi nih Foxian ya kan. Aduh ya ampun, udah ada persiapan apa aja nih? Nah, ini dia nih Foxian ya. Untuk Anda yang udah siap menyambut semangat kemerdekaan, saat ini ada yang pas buat Anda, spesial nih. Yang punya bisnis biar makin bisa dikenal, kali ini bisa ikutan lewat Independent On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Nah, khusus selama periode promo, Anda bisa nikmatin diskon sampai 50%. Dan tenang aja, harganya sudah termasuk PPN sama PPH. Dalam satu paket, Anda bisa dapetin 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Pokoknya ini cocok banget ya buat Anda yang lagi pengen perluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif nih Foxian. Sekali lagi Foxian, untuk Anda ya ingat ini promonya cuma berlaku untuk deal-dealan mulai 1 Juli kemarin. Tenang aja sampai akhir Juli ya, dan gak berlaku untuk kelipatan, slotnya juga terbatas, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Oke deh, ya udah penasaran banget, aduh pengen nih, pengen expand bisnisnya. Langsung aja nih hubungi tim marketingnya dari Fox Radio Bali. Catat dulu nomornya ya, 0819 11 25 88 99, atau bisa juga ke 0819 37 58 88 99. Sekarang juga ya Foxiania, pokoknya sama Independent On Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Satunya spesial by Randy Pangalila featuring Alisa Rininta Mesin Waktu Foxian. Spesial untuk Anda yang baru saja bergabung di Fox Chichat malam hari ini ada Silvania. Yeay, jadi Silvania bakal nemenin Foxian sampai nanti di jam 8 malam. Dan single ini juga mengantarkan kita di menit ke-1 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita masih ada kurang lebih 1 jam lagi. Yang baru aja gabungan masih boleh request lagu favorit Anda dari tahun 2019 sampai tahun 2026. Yuk, tetap aja masih di WhatsApp ya. 087878 4x102. Ini tunggu sampai di jam 8 malam.

Masih ditemenin sama Yuni Silvania, Foxnya nih. Kali ini ada survei, tahu nggak sih? Kalau Mindful Eating Study, tahu nggak? Ini tuh dirilis dari Health Collaborative Center. Dan ini mengungkapkan, Foxian, bahwa 47% masyarakat Indonesia, cih, yang masyarakat Indonesia nih Foxian ya, cenderung melakukan emotional eating. Apaan sih emotional eating? Ini tuh adalah perilaku melampiaskan stres atau tekanan emosional melalui makanan nih Foxian. Karena emang bener sih Foxian ya, makanan di Indonesia tuh sekarang, ya ampun, udah berwarna-warni gitu Foxian ya, banyak banget gitu kan. Jadi perilaku ini Foxian ya, emang benar-benar melampiaskan stres atau juga tekanan emosional melalui makanan. Dan peneliti utama HCC, Rai Wagyu Basrowi, ini menjelaskan bahwa rasio ini setara dengan 4 hingga 5 orang dari setiap kelompok berisi 10 orang di Indonesia. Nah, kalau dikutip dari Biz Push, meskipun makanan memberikan kenyamanan sesaat, kebiasaan ini bisa berpotensi memicu masalah kesehatan jangka panjang, Foxian. Udah stres, makan mulu gitu kan ya. Wah, alamat ini ya, katanya emang bener nih, salah satunya adalah obesitas dan pastinya juga ada gangguan pencernaan. Nah, menanggapi fenomena ini, peneliti HCC menekankan pentingnya edukasi mengenai mindful eating, Foxian. Ini adalah pola makan penuh kesadaran agar masyarakat dapat mengenali kebutuhan tubuh serta emosinya secara bijak. Nah, itu dia makanya, kalau Anda tahu itu kan, misalnya stres gitu ya. Kalau Anda udah kenyang, nah mindful gitu Foxian ya. Jangan sampai Anda makan mulu gitu kan ya, daripada ini mengganggu kesehatan Anda. Katanya mau hidup long last. Nah, ini dia makanya ya. Ayo lakukan program kesehatan mental dan pastikan juga gaya hidup holistik guna membantu individu mengelola stres tanpa mengorbankan kesehatan fisik Anda. Setuju enggak Foxian? Makanya mulai dari sekarang ya, mindful eating.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendadas impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing. Ada lawan cuaca di luaran sana, Foxiania cerah gitu ya, seperti hatinya Yuni Silvania. Karena hari Senin ini hari yang luar biasa banget sih kalau buat Yuni nih Foxian ya. Karena hari Senin ini kayak udah lama banget gitu ya gak say hi sama Foxian. Jadi bawaannya tuh pengen, aduh cepetan Yuni mau siaran biar bisa sapa-sapa Foxian. Anyway, by the way, untuk Anda yang mau ikutan request lagu favorit, jangan ragu-ragu lagi. Yang sedang berada dalam perjalanan, halo, senyumnya mana? Iya, penat banget emang hari ini si Foxian ya. Makanya hati-hati di jalan. Yuk, lagunya disiapin ya, lagu favorit. Langsung kirim aja requestan Anda di nomor 087-878-4x102. Sekalian juga Yuni mau ingetin Foxian, ada reward umroh ya bareng Sanga-Sanga. Jadi rewardnya ini masih ada sampai tanggal 1 Desember 2026. Yang udah ngumpulin ditambah lagi yang belum, gampang banget caranya. Pertama, kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik ya atau ultimate yang 100 mili. Wajib digunting jadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Kemudian lampirkan fotokopi KTP Anda. Kemudian nomor telepon jangan lupa harus aktif, nama dan juga alamatnya harus lengkap. Pastikan kategori pesertanya apa. Nanti ditulis di depan amplopnya karyawan, konsumen atau juga Sanga-Sian, Foxian. Setelah semuanya lengkap langsung aja dikirimin ya ke Fox Radio Bali atau bisa juga ke pabrik Sanga-Sanga. Alamatnya ada di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bagbakan Gianyar Bali. Pokoknya ingat Foxian ya, makin banyak ngirim, makin besar peluang Anda untuk menangin umroh bareng Sanga-Sanga senilai 35 juta rupiah. Kapan lagi sih umroh dibayarin sama Sanga-Sanga, Foxian?

0: Jonas Blue featuring Endel Summer Till The End. Ini Silvania bakal nemenin Foxian ya. The End sampai jam berapa nih? Jam 8 aja Foxian. Gak apa-apa sih ya. Anyway, langsung aja deh kita kali ini masuk di segmen yang sudah ditungguin ya untuk flashback di peristiwa masa lalu. Ada memori apa aja ya di tanggal 13 Juli pada masa lalu? Yuk, check it out.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Nah, ini dia ceritanya Foxian. Menurut catatan Wikipedia, ada peristiwa internasional di tanggal 13 Juli. Di tahun 100 sebelum Masehi, ini adalah lahirnya Julius Caesar ya. Berdasarkan catatan sejarah, jenderal dan diktator terkenal asal Romawi ini, Julius Caesar, lahir pada tanggal ini. Yang mana kehadirannya kelak mengubah jalannya sejarah Republik Romawi menjadi Kekaisaran Romawi. Pada tahun 1923 ada peresmian tanda Hollywood, Foxian. Wow. Dan pada tahun 1930 ada Piala Dunia FIFA pertama kali digelar. Langsung aja kita menuju ke peristiwa di Indonesia di tahun 1949 ada penyerahan mandat PDRI kembali ke Bung Karno. Ini adalah akhir sejarah dari PDRI nih, Foxian. Pokoknya itu pokoknya momen krusial banget ya pasca agresi militer Belanda 2. By the way, kalau tanggal 13 Juli dari Foxian ini, kira-kira Anda ada memori apa nih? Pengen tahu dong, kepo nih.

0: BT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Posian kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya, kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk kalian nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir, karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Oke, selamat malam. Agak terlambat sedikit karena ada urusan kecil-kecil yang harus saya selesaikan, ya. Tapi berbahagia malam hari ini saya didampingi istri tercinta, Ibu Riva Evrianti.
1: Halo, selamat malam sahabat Fox di seluruh Nusantara. Ada yang di Bandung, di Medan, tentunya di Jakarta, Bali, dan ada di Banda Aceh, juga di Yogyakarta, dan yang paling jauh di Amsterdam.
0: Oke, selamat malam semuanya.
1: Iya, selamat
0: kita
1: malam.
0: Kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol soal sangat-sangat singa ada lawan. Malam ini mungkin ya saya minta maaf terutama yang di Jakarta ya. Di Jakarta nih kita tadi mengalami masalah di pemancar, jadi mungkin tidak mulus ya. Ada terpatah-patah, tapi anyway kalau mau tidak terpatah-patah apa, download apps ya. Download apps aja, itu jelas-jelas bagus dan tidak terpatah-patah, ya kan. Juga kita pengen dengar komentar juga dari semua yang sekarang sedang online dengan kita ya. Amsterdam gimana kabarnya, gimana kualitas suara kita sampai di sana. Suara saya masih baunya nasi padang nih, habis makan nasi padang.
1: Nasi padang pakai limpa sama cumi tadi.
0: Iya, jadi tadi dari siang nggak makan karena banyak persoalan. Dan baru makan sebelum siaran ini, ya kan. Oke, kalau mau nanya-nanya, berbincang-bincang, silakan kirim WhatsApp ya ke kita di nomor berapa, Mas?
2: WhatsApp di 0811-8121-3998. Saya ulangi, 0811-8121-3998. Atau bisa chat di Fox Mobile Application.
0: Oke, ya, Anda chat di mobile Fox Mobile Application, terutama yang Jakarta ya, karena kita siaran dari Fox Radio Jakarta.
1: Iya. Malam ini kita mau bahas apa nih, Babe? Mungkin tentang ini kali ya, menarik. Ini kan kita baru selesai PRJ ya. Betul. Di Jakarta khususnya. Nah, kalau di PRJ itu pastinya ada UMKM nih, ya. UMKM banyak banget itu ada yang mengikuti jualan di PRJ, baik yang sudah besar maupun masih kecil. Tapi kalau UMKM itu pasti yang skala kecil ya. Kalau sudah besar tuh namanya udah pabrik perusahaan gitu ya, Pia.
0: UMKMM.
1: Iya, ya mudah-mudahan ya kita doakan hasil daripada PRJ itu menggembirakan. Tapi salah satunya sih memang ada perubahan tahun lalu sama tahun ini. Masalah jamnya, jam apa, operasionalnya. Ya, masalah jam operasionalnya. Jam operasionalnya kalau tahun lalu itu kan bisa dimulai dari jam 10 pagi ya, ya. Terus kalau sekarang ini di jam, mulainya di jam 15.
0: Oke.
1: Jadi itu juga

0: lancar ya, tapi ya lancar ya. Karena salah satu apa namanya PRJ ini adalah wadah tempat memperkenalkan brand-brand lokal Indonesia. Ya,
1: Jadi kita pengen juga semua teman menyadari ya bahwa kita ini bukan kutus-kutus lagi loh ya. Sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga, ya kan? Ya. Jadi ada yang kemarin bilang sama saya, mas-mas saya mau beli kutus-kutus sanga-sanga.
0: Jadi namanya jadi double ya, kutus-kutus ya dan kan? Sanga-sanga.
1: Ya mau beli sanga-sanga, sanga-sanga aja, nggak perlu ada embel-embel kutus-kutus. Ya. Jadi kutus-kutus sudah tidak diproduksi sejak tahun 2023 dan kita mengintroduce sanga-sanga mulai tahun 2023 juga, tapi mulai punya produk di Mei 2024. Dan sekarang kita komplit sudah sanga-sanga, udah komplit plat-plat semua, izin-izin juga udah komplit plat-plat semuanya, hingga mulai dari minyak, mulai dari apa sabun, dan kita juga ada tambah produk baru yang disebut Gatalin khusus untuk gatal dan juga skincare. Dan mau tanya-tanya skincare, Bunda Riva kebetulan ada di sini, jadi spesialis skincare bisa tanya langsung kepada Bunda Riva. Dan kita nanti apa namanya komen Anda atau apa apa namanya kalau Anda ingin ada pertanyaan silahkan ke tadi nomor berapa saya juga lupa diulang lagi.
2: WhatsApp bisa di 0811 8121 3998.
1: Oke, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya karena dua benggolnya sangat-sangat ada nih sekarang.
0: Ya, bagi yang mau nanya, kemudian bagi yang mau testimoni, silakan. Bagi yang ada masalah kesehatan, ini kita buka konsultasi free ya untuk beberapa hari ini sampai nanti tanggal 25 atau 26. Karena kita harus melanjutkan perjalanan perjuangan sanga-sanga ke Semarang.
1: Oke, ada yang nanya atau belum? Enggak ada. Masih kosong belum?
0: Iya. Jadi kalau masih kosong, mungkin gini ya, Pia. Cerita balik lagi ke UMKM. Jadi sanga-sanga ataupun kutus-kutus ini dulu kan memang dari UMKM ya, Pia?
1: Bukan UMKM aja. Yang lebih kecil dari UMKM itu apa? industri
0: apa ya?
1: Rumah tangga.
0: Home industry ya?
1: Iya, home industry.
0: Home industry. Dulu kutus-kutus ini masaknya juga dari dapur nih. Dari dapur rumahnya Babe. Ya, kemudian dari bumbu-bumbu dapur dan bahan-bahan sekitar rumah ya.
1: Betul.
0: Tapi ya, tapi karena memang kemauan dan kerja keras dari Babe akhirnya bisa sebesar ini. Jadi teman-teman UMKM jangan kecil hati ya kalau usahanya masih kecil, enggak apa-apa, ini berproses karena hidup itu memang penuh perjuangan ya, Pia.
1: Betul.
0: Seperti kita sekarang ya, walaupun kita di kutus-kutus itu sudah 10 tahun pegang brand dan sudah besar dan alhamdulillah sudah minyak balur apa kutus-kutus itu sudah menjadi top of mind-nya minyak balur, ya. Tapi ya dengan kondisi yang memang sangat berat, kita harus bertransformasi menjadi sanga-sanga. Tapi sebenarnya transformasi ini adalah momen yang paling abadi sih ya, sesuatu tepat, yang paling tepat, abadi dan tepat.
1: Jadi tepat pada waktu kita kutus-kutus berumur 10 tahun kita bertransformasi, itu pun kesempatan kita satu mengupgrade produk kutus-kutus yang dulu dan sekarang, makanya kita ada produk sanga-sanga ultimate yang 140 bahan dan sanga-sanga klasik yang 77 bahan. Dan kita menambah produk baru dan menambahnya ini luar biasa ya. Sekitar menjadi 20 ya, 20 produk. 23 tepatnya. Coba bayangkan dari hanya minyak kutus-kutus dulu sekarang menjadi 23 produk dan merambah juga ke skincare, ya kan? Dan juga kita ada juga produksi baru adalah minyak Gatalin yang baru saja kita launching. Dan dupa, ya kan? Dupa ini sebenarnya saya udah rencana lama tapi baru terlaksana setelah adanya sanga-sanga.
0: Jadi guys, jangan takut akan perubahan. Karena perubahan itu sih sebenarnya
1: yang abadi di dunia adalah perubahan.
0: Iya benar, yang abadi

0: adalah perubahan. Jadi jangan pernah takut akan perubahan. Karena zaman juga terus bergerak. Mungkin kalau dulu orang, ini contoh kecilnya ya, analoginya, kalau dulu orang berjualan itu kan dari mulut ke mulut ya, dari orang ke orang, betul. Lalu pindah dari toko ke toko. Nah sekarang udah ke digital, malah kan ke komunitas dan segala macam. Tapi memang kita harus mengikuti perubahan zaman itu. Nah, di sangat-sangat juga seperti itu. Yang tadinya kutus-kutus itu hanya terkesan obat tradisional, tapi sekarang sangat-sangat udah menjadi lifestyle-nya obat herbal yang modern gitu ya. Untuk masyarakat modern tentunya, tapi bukan berarti modern itu meninggalkan yang akar tradisi, budaya tradisi yang sudah kita bentuk dari awal. Dasarnya dan pondasinya masih ke akar budaya yang dari turun-temurun ya, yang sudah diwariskan.
1: Jadi kemarin saya diskusi tentang bahan-bahan yang kita pakai. Ternyata bahan-bahan itu selalu ada catatan digunakan juga di jamu Jawa. Jadi artinya bukan tidak pernah dipergunakan, sudah digunakan oleh jamu Jawa. Jadi kita hanya membuat menjadi lebih modern, lebih praktis ya kan. Kalau Anda harus mengumpulkan 140 bahan, ya Anda keliling Indonesia belum tentu dapat. Nah sekarang hanya dijadikan minyak 100 mili, namanya sangat-sangat ultimate, dan ada 140 bahan sudah dihilirisasi. Ini saya mau biar kelihatan jargonnya menarik. Hilirisasi. Jadi kami ini adalah industri hilirisasi ya. Walaupun tidak dibantu. Saya kepengen dibantu tapi gak usah aja deh, berdikari bisa.
0: Berarti kita konsep hilirisasi kita itu sudah jelas banget ya.
1: Iya jelas sekali. Jadi dengan bahan-bahan yang tradisional kita olah menjadi bahan modern dan dipergunakan secara mudah di mana saja dan kapan saja.
0: Iya, dulu kalau jamu itu kan terkesan pahit, kalau dipakai juga mungkin nggak nyaman, lengket.
1: Betul, lengket.
0: Bayangkan misalnya nih analoginya adalah kunyit. Kunyit itu kan terdapat di bahan-bahan minyak balur kita ya, sebagian ada minyak tanamilah tanamu dan minyak sanga-sanga. Nah, bayangkan aja kalau kunyit ini yang banyak banget manfaatnya, salah satunya adalah antiinflamasi, terus mencegah peradangan, terus bisa mencerahkan kulit. Itu kita ambil dari dapur atau dari tanaman, terus kita cuci, kita parut, kita pakaikan ke mana tuh?
1: Kulit.
0: Ke kulit, bayangin ya.
1: Bukan hanya kulitnya yang kena, bajunya juga kena.
0: Iya, terus itu kan ada bakteri atau zat-zat yang tidak baik yang harus dihilangkan dulu ya, Pia. Nah, kalau di sanga-sanga dari bahan-bahan herbal yang segar itu, ya, kita pilih bahan-bahan yang berkualitas, kita cuci dengan bersih, kemudian kita potong-potong dengan sesimetris ya, mungkin gitu dengan, ya, Pi. Dan dimasak
1: dengan minyak
0: kelapa yang grade 1, tapi nggak boleh nyebut merek, Pi. Nanti kita kan nggak di endorse. Iya, padahal kita itu soal,
1: ya nanti kita minta diskon.
0: Iya, padahal kita ini termasuk pemakai minyak yang
1: salah satu terbesar di Indonesia. Kita tuh pemakai minyak kelapa nomor 2 setelah Indofood.
0: Benar.
1: Jadi kenapa minyak kelapa? Karena memang kelapa ini adalah minyak yang luar biasa. Iya. Walaupun pernah diisukan begini begitu waktu minyak kelapa sawit mau masuk Indonesia, tapi sekarang orang sudah sadar minyak kelapa ternyata secara pengobatan itu lebih baik daripada minyak yang lain.
0: Iya. Nah, di sanga-sanga ini itu baru satu rempah ya, kunyit ya. Nah, belum lagi jahenya, belum lagi lengkuasnya, terus cengkeh, kapulaga, serai dan segala macam. Nah, itu digabung semuanya, disatukan, dimasak pakai minyak kelapa dalam suhu yang cukup tinggi. Betul. Dan dalam waktu yang cukup lama. Kalau masak sayur itu kan nggak sampai setengah jam ya, paling 15 menit, kecuali ngesop mungkin agak lama. Itu pun kalau pakai Fresto ya, sekarang kan ada alat-alat yang cepat masak gitu, itu ya bisa lah 30 menit. Nah kalau sanga-sanga ini 4 sampai 5 jam kita masaknya, bayangin itu. Jadi bakteri-bakteri jahatnya atau zat-zat jahatnya itu udah hilang ya, Pia.
1: Mati.
0: Mati. Jadi tinggal
1: karena
0: zat-zat baiknya saja.
1: Suhunya ternyata kalau kita masak itu bisa sampai 140 derajat.
0: Nah,
1: jadi semua bakteri, semua racun-racun itu bubar jalan semua. Jadi yang tinggal sari yang baik.
0: Iya. Nah, ajaibnya ketika dicampur ramuan tadi yang 140 bahan ataupun yang 77 yang versi sangat-sangat klasik, terus kenapa ya dipakai itu senyaman itu gitu ya, kan ada nih minyak ya, kita gak sebut brand juga, tapi komplainnya ke kita nih Pi, mohon maaf bukan ini ya, kita gak nyebut brand ya.
1: Betul,
0: tapi ini fakta. Terus katanya gak jadi beli karena kuningnya itu lengket, terus minyaknya lengket gitu-gitu lah ngomong. Terus kalau kita perhatikan sangat-sangat ini, malah kalau kita pakai itu seperti pakai apa ya, body lotion yang nggak lengket langsung resap.
1: Betul.
0: Terus nggak lengket, tuh baju-baju kita tuh nggak lengket loh.
1: Yang di, yang penting juga selesai dipakai itu nyaman.
0: Oh itu yang paling penting sih sebenarnya.
1: Itu tiada tanding itu. Tidak ada minyak yang dipakai itu langsung nyaman. Nah biasanya untuk mempengaruhi orang supaya orang pakai minyak biasanya diberi zat untuk hot. Makanya yang hot-hot itu yang katanya yang bagus, padahal itu salah besar.
0: Dulu gini, dulu mami tuh ingat banget ya waktu kecil-kecil, waktu itu masuk angin atau terkiler gitu ya waktu kecil-kecil. Jadi ibu itu pakai minyak minyak goreng sama bawang. Ya kan, dipakai topi, dipakai ke badan gitu. Itu kayaknya aduh ini banget apa enggak nyaman, risih gitu.
1: Dan pedes ya.
0: Nah, terus kalau pakai minyak sangat-sangat ini kita pakai itu enggak ada lengket dan langsung meresap gitu.
1: Itu, dan nyaman, menimbulkan rasa nyaman.
0: Biasanya kan kalau kita udah berminyak-minyak gitu terus kita tidur lengket dengan kain-kain spray-nya atau bed cover-nya itu kan enggak nyaman ya. Terus risih. Nah, ini enggak, semakin kena minyak sangat-sangat semakin ngiler ngences kita, semakin ngorok sampai besok. Ini memang ajaib banget, guys.
1: Okay. Jadi tadi komentar Bu Riva luar biasa ya. Jadi saya tidak perlu menambah dan saya menunggu komentar Anda mengenai pembicaraan kita tadi ya. Jadi minyak sangat-sangat bukan saja berkhasiat tapi nyaman dipakai.
0: Jadi yang belum tahu sangat-sangat itu apa? Sangat-sangat adalah transformasi daripada kutus-kutus ya. Dan kita mau disclaimer lagi malam ini bahwasannya jika beredar kutus-kutus yang sekarang ini bukan produksi kita, itu berbeda banget ya. Produksinya berbeda, pabriknya berbeda,
1: raciknya
0: juga berbeda, bahannya juga berbeda. Jadi guys jangan sampai salah ya, Foxian dan Sangasian. Yang untuk mempermudah kami berikan ikonnya di packaging, ada foto babe yang pakai udeng, yang janggutnya masih panjang. Jadi kalau melihat babe nanti di media sosial nih janggutnya pendek, itu memang sekarang era reformasi. Babe terreformasi, janggutnya sekarang pendek itu asli. Intinya lihatlah sok-sok wajahnya babe, jangan janggutnya yang dicek gitu.
1: Saya
0: ya.
1: Saya sedih sebetulnya kehilangan janggut itu, tapi demi dicintai istri terpaksa janggut saya potong. Tadi siang juga saya potong lagi ya, karena udah terlalu panjang. Karena istri mintanya pendek. Tapi kalau hilang saya gak mau ya kan? Karena ganteng saya kurang kalau hilang.
2: Iya Be.
1: Okay.
2: Ini ada
1: ada siapa?
2: Bukan pertanyaan tapi ini
1: apa?
2: Ada kabar nih dari Amsterdam dari Ibu Wati.
1: Kenapa?
2: Terima kasih Pak Bambang dan Fox Jakarta. Giveaway sudah diterima dari Pak Hans, Fox Amsterdam. Sukses terus sangat-sangat.
1: Okay, terima kasih Mbak Wati ya kan. Dan jangan lupa selalu balur minyak sangat-sangat. Dan kasih tahu semua teman Indonesia di sana, hanya satu minyak yang akan membuat Anda sehat adalah minyak sangat-sangat ya. Okay.
0: Jadi kalau di Belanda itu ada 1,7 juta jiwa orang Indonesia ya, benar ya?
1: Betul.
0: Nah, pastinya mereka sebagian sudah pernah memakai minyak kutus-kutusnya babe. Nah mungkin juga ada yang belum terinformasikan. Jadi Ibu Wati tolong nanti kalau misalnya ketemu sama komunitasnya apa orang Indonesia yang ada di Belanda, sampaikan salam kami, salam sehat, kemudian untuk menjaga kebugaran tubuh, kesehatan tubuh direkomendasikan dengan minyak sanga-sanga.
1: Oke. Okay.
0: Untuk mendapatkannya gampang sekali. Ada di kantor Fox Amsterdam
1: di Bambruhe,
0: di
1: Bambruhe ya.
0: Bambruhe. Biar kayak Belanda-Belanda gitu, oh,
1: gitu ya.
0: Juga bisa ke Pak Hans langsung.
1: Iya.
0: Terus kalau nggak salah
1: sanga-sanga wis.
0: Iya, tokonya kita juga ada di bol.com ya.
1: Iya, di bol.com untuk kalau yang mau beli secara online.
0: Dan ada juga reseller kita Pi di Belanda.
1: Banyak.
0: Ah, banyak banget, ada Bu Niti, kemudian ada Bu Debi. Terus ada beberapa juga, tapi itu nama-nama bule, saya tuh nggak ingat. Dan juga kita siapkan untuk menjadi reseller.
1: Ya, silakan kalau mau menjadi reseller atau lebih tinggi lagi mau jadi distributor, dan kita akan support Anda semua yang ada di Belanda dan sekitarnya. Mm-hmm. Bukan Belanda aja ya, termasuk di Belgia juga bisa.
0: Iya, jadi silakan kalau ingin berbisnis sambil rebahan itu bisa di bisnisnya sanga-sanga. Kebanyakan memang reseller kita adalah mendominasi ibu-ibu ya Pia.
1: Betul.
0: Ibu-ibu rumah tangga yang notabene itu ya ada yang profesional juga, guru atau ASN, dan mereka sangat terbantu ini ekonominya karena produknya sanga-sanga dan margin yang kita berikan juga sangat tinggi.
1: Yes.
0: Ya. Jadi ini memang bisnis yang sangat menjanjikan, apalagi kita memberikan reward-reward yang spektakuler setiap tahunnya.
1: Okay.
0: Dan jangan lupa juga guys, nanti bulan 12 akan ada undian ya. Undian untuk reward umroh atau uang tunai 35 juta apabila customer ataupun sahasian mengumpulkan 9 kotak minyak balur.
1: Okay.
0: Ya, dikirim ke kantor Jakarta atau ke pabrik atau ke kantor Fox yang ada di beberapa kota. Nanti akan kita undi ya. Mudah-mudahan salah satu pendengar kita malam ini ada yang mendapatkan. Jadi syaratnya cukup 9 botol, tapi semakin banyak Anda mengirimkan dalam satu amplop itu 9 kotak ya.
1: Kemungkinan
0: menang semakin besar. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini karena masih ada waktu lagi nih
1: ya.
0: Sampai bulan 12 ya. Masih lama waktunya.
1: Oke.
2: Iya, Be, ini ada pesan dari Bams.
1: Oh.
2: Raden Mas Bams, Bandung.
1: Raden Mas Bams, ya.
2: Babe, aku sudah pakai sabun tanamila tanamu. Oh. Dan dipakai di wajah. Tapi sedikit seperti mengelupas, tapi tidak perih. Apakah itu regenerasi kulit dan sel kulit mati yang terangkat? Soalnya baru coba pemakaian. Terima kasih.
1: Ya, jadi kalau kita pakai sabun tanamila tanamu itu, kulit yang terluar itu sebetulnya kulit mati. Nah itu biasanya terkelupas, diganti kulit yang baru ya. Di second layer ya. Jadi nanti jangan khawatir ya. Nanti kalau kulitnya kembali seperti bayi.
0: Ya kalau saya mau nambahin nih cara pemakaiannya ya Mas Bram. Jadi sabun itu tidak boleh langsung digosok di wajah, karena itu kan ada scrubnya ya. Scrubnya itu lumayan kasar, khawatirnya iritasi. Jadi nanti cara pakainya dibasuh dulu dengan air di tangan setelah berbusa. Busanya itu yang diusapkan ke wajah secara lembut. Seperti itu. Jadi pemakaiannya juga harus hati-hati, nggak boleh sabun itu langsung diaplikasikan di wajah, digosok itu kayak ngamplas.
1: Iya, itu yang klasik. Tapi yang ultimate kan nggak perlu.
0: Nggak, tadi tanamilah tanamu ya?
1: Iya, kalau yang klasik, yang klasik seperti itu. Tapi yang ultimate karena scrubnya sedikit, jadi nggak masalah.
0: Tapi tetap pelan-pelan, karena wajah ini kan lebih sensitif kulitnya ketimbang badan. Nah, kalau yang ada scrub yang butiran besar itu, itu cocok banget tuh di badan. Nah, udah nggak pakai ini lagi, apa sih namanya tuh yang penggosok badan. Itu scrub itu udah fungsional juga untuk sebagai penggosok badan. Gitu, Mas.
1: Oke. kita tunggu komentar berikutnya. Mm-hmm. Mari kita berikan lagu.
0: Lagu.
1: Lagu apa nih yang mau diputar, Mas Joshua?
2: How deep is your love?
1: Waduh, Bee Gees. How deep is your love ya? Mudah-mudahan begitu deepnya, sedip apa namanya lautan Hindia.
0: Ya bagi yang mau request boleh juga ya, di kolom komentar, silakan.

0: Ya, selamat malam.
1: Bengong ini. Halo, halo. Kok belum keluar nih suaranya? Udah ya? Udah?
0: Udah.
1: Oke, ya. Lupa pakai headphone. Tadi dua lagu ya. Satu biji, satu gak tahu sih gak. Nggak ngerti siapa yang nyanyi itu tadi.
2: Itu siapa? Tulus.
1: Oh ya. Apa? Putus?
2: Tulus.
1: Oh, Tulus. Tulus hati.
3: Bijis tua juga nih, Be.
1: Apa?
3: Band lama banget.
1: Oh, Bijis luar biasa ya.
4: Dibentuk
1: tinggal
4: 58.
1: Wih. Tinggal apa namanya, sendirian sekarang, Barry Gibb ya. Iya.
4: Trionya mantap suaranya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Apa dia nyanyi itu tiga santai tapi suara tinggi banget.
1: Iya. Kamu pernah tahu nggak kalau Bee Gees itu pernah main di Indonesia?
4: Belum.
1: Nah, ini orang tua nih ternyata nonton nih saya. Jadi
4: sekolah di mana, Bu?
1: Main di Senayan.
4: Oh, Senayan.
1: Iya, di yang ini ya, apa ya, yang Istora Senayan ya waktu itu istilahnya ya. Tahun nggak tahu 70-an mungkin. Tapi saya nonton. Karena berturut-turut pada waktu itu tiga band main tuh, tapi tidak sama harinya. Pertama Shocking Blue, ya, terus juga. Habis itu satunya saya lupa dan terakhirnya ini Bee Gees, ya. Jadi saya nonton dia lagi dalam kesulitan keuangan katanya pada waktu itu.
4: Jadi tahun berapa, Be?
1: Tolong dicek deh. Jadi dia mau pulang ke Australia. Sebelum pulang ke Australia dia bikin show di Jakarta. Nah, setelah itu Bee Gees era disco. Jadi sudah tidak lagi mendayu-dayu lagunya.
4: Pop rock ya dulunya.
1: Ya, terus jadi disco yang terkenal dengan apa? John Travolta itu filmnya apa namanya?
4: Apa ya? Sama Grace ya?
1: Iya, itu ada Grace. Dua film yang semua lagunya, dan disitulah Bee Gees terkenal kembali. Dan mereka akhirnya menetap di Amerika dan menjadi sangat hit. Beberapa lagunya jadi hit dan kembali lagi kaya. Ya itulah tentang The Bee Gees ya. Mudah-mudahan juga ada pendengar lain yang bisa menambahi ya, yang nonton pada waktu itu Bee Gees main di Istora.
4: Saya nggak bisa nonton.
1: Iya, ya, Be. Nah, mungkin belum lahir.
4: Sudah lahir, cuma belum kenal musik, Be.
1: Belum kenal lahir.
2: Mas Tono, lahiran tahun berapa ya, Mas?
4: 67, Bu.
2: Oh, 67.
1: Udah.
4: Tapi lahir cuma
1: ya, masih kecil.
2: Beda-beda tipis sama Papi. Ya.
1: 67 sama 55 jauh lah.
2: Papi 76.
4: Saya nonton band lawas itu Uriah Heep, nonton.
1: Oh, Uriah Heep nonton, ya. Saya Uriah Heep nonton, Deep Purple nonton. Deep Purple nonton waktu itu gitarisnya Tommy Bolin.
4: Itu sejarah musik live paling terbesar di Indonesia itu Deep Purple.
1: Iya, Deep Purple.
4: 150.000 penonton.
1: Iya, di Senayan ya, di stadion utama. Terus saya juga nonton Jagger ya, di stadion utama juga. Siapa lagi ya? Ya habis itu banyaklah band masuk band di Indonesia.
4: Rock-rock baru ya.
1: Iya.
2: Oke, ini kita kembali ke laptop.
1: Oke.
2: Jadi tadi ada apa sedikit tentang musik. Terus ini kembali lagi ke tentang sanga-sanga.
1: Oke.
2: Jadi ini banyak sih Pi yang Mami dapetin komentar-komentar ya dari media sosial, kemudian dari customer ya. Customer pastinya customer baru nih yang sering nanya gitu ya komentar. Betul. Sebenarnya apa sih perbedaan minyak sanga-sanga dengan minyak-minyak balur yang lain gitu? Pastinya kan sekarang customer ini kan semakin cerdas, semakin selektif. Betul. Ketika membeli sesuatu, apalagi era sekarang ini yang penuh ketidakpastian. Pasti kita aja sendiri aja belanja tuh harus mikir dulu nih, ini butuh nggak? Terus seberapa penting gitu? Sebagus apa? Bener nggak ini fungsinya? Nah, jadi banyak tuh, Pi. Mungkin Bapak bisa jelasin ya, perbedaan minyak balur sanga-sanga
1: dan minyak-minyak
2: dengan
1: lain.
2: Minyak-minyak lainnya apa yang paling signifikan perbedaannya?
1: Jadi begini, ini minyak yang ada itu biasa dikenal namanya minyak gosok lah istilah ya.
2: Okay. Istilahnya minyak oles gitu ya.
1: Ya oles apa gosok lah begitu. Mm-hmm. Nah sedangkan minyak sanga-sanga ini lain serangannya terhadap tubuh itu lain.
2: Mm.
1: Jadi minyak sanga-sanga adalah minyak energi.
2: Mm-hmm.
1: Jadi di dalam minyak sanga-sanga itu ada energi.
2: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi mungkin ada yang pernah merasakan energi itu ya. Seperti ada turis Cina yang sering papi ceritakan ya.
2: Mm-hmm.
1: Yang tahu-tahu kayaknya ada yang germet-germet di kakinya. Mm-hmm. Nah setelah germet-germetnya hilang ternyata sembuh ya. Dan sebagainya. Karena kita main di energi.
2: Yeah.
1: Bukan main di minyak. Mm-hmm. Bukan untuk digosok ya. Bukan minyaknya yang penting. Tapi minyak ini hanya sebetulnya carrier. Pembawa.
2: Mm-hmm.
1: Pembawa energi untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa butuh energi? Karena sakit itu disebabkan energi di dalam tubuh tidak lancar. Ya. Tuh kan karena gak disemprot pakai sanga-sanga. Batuk makanya. Ayo Mi disemprot Mi sanga-sanga Mi.
0: Yang di display aja ini udah habis.
1: Ya jadi minyak kita bukan sekedar cuman dibalur-balur atau digosok-gosok, tapi ini meresap sampai ke jalur energi dan memberikan energi itu membangunkan energi dalam tubuh kita untuk menyembuhkan segala macam penyakit ya. Jadi bukan sekedar gosok-gosok atau balur-balur, tapi minyak kita itu adalah sebetulnya energi yang kita masukkan ke dalam tubuh. Untuk itu kenapa minyak kita langsung meresap ke dalam tubuh. Dan setelah meresap ke dalam tubuh, tubuh kita terasa enak. Lain sama minyak gosok yang ada. Ya rasanya panas atau ada pedes-pedes sedikit. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita memasukkan energi baru ke dalam tubuh Anda supaya tubuh Anda lebih berenergi. Dan di sini yang disebut energi itu bukan energi yang dihasilkan oleh makanan, tapi disebut energi hidup ya. Lain ya energi hidup sama energi makanan. Dan itu apa yang terjadi setelah kita balur.
2: Mm-hmm.
1: Tubuh kita akan terasa nyaman.
2: Oke.
1: Okay. Nah kenapa nyaman? Karena energinya lancar.
2: Oke. Okay. Tapi berarti bukan semua minyak itu ada energinya ya Pi?
1: Gak ada. Bahkan saya berani taruhan cuman minyak kita lah yang ada energinya.
2: Amin.
1: Nah, ya.
2: Tapi memang ya guys, terbukti. Jadi dari lihat dari apa testimoni kemudian ya, dari e-commerce-nya kita yang
1: ya,
2: 99% itu semua reviewnya bintang 5.
1: Hmm.
2: Komentarnya bilang semuanya memuaskan untuk dari aroma, tekstur maupun khasiat. Jadi kita bukan overclaim ya tidak, tapi itu adalah sesuai fakta dan bukan kita juga sesumbar, enggak, insya Allah kita tidak mengecewakan karena dari dulu sampai sekarang kita tetap menjaga kualitas. Bahkan kalau orang ya biasanya kalau misalnya semakin laku udah kualitasnya di bahan-bahannya dikurangin sedikit demi sedikit. Kalau justru kita ini unik banget, beda banget. Mulai dari penemuan babe yang 49 jenis dari dulu kutus-kutus.
1: Ya, menjadi 69.
2: Terus menjadi 69.
1: Menjadi 77.
2: Lalu menjadi 77.
1: Dan menjadi 140.
2: Dan menjadi 140.
1: Bahkan bertambah banyak.
2: Bahkan waktu pertama kali muncul yang masih 49 ingredients itu, harganya itu masih
1: 230 ya. Ya.
2: 230 itu zaman 10 tahun yang lalu.
1: 2013.
2: Yang mungkin harga minyak mungkin kalau kita beli partai besar mungkin harganya masih 20.000. Nah, sekarang
1: betul,
2: udah 3 kali lipat.
1: Betul.
2: Tapi kita masih menjual dengan harga yang sama.
1: Dan sekarang setelah 10 tahun kita tetap 230.
2: Iya. Nah, untuk yang 230
1: anti inflasi, anti badai.
2: Iya. 230 itu yang versi
1: ultimate. Dengan
2: sementara,
1: bahan sekian kali ya.
2: Iya.
1: Dulu kan 49, sekarang iya, 140.
2: Harusnya kan kalau dua kali bahan dari 77 menjadi 140 kan harusnya 170.000 kali 2 tuh.
1: Betul.
2: Harusnya 340 ya.
1: Iya.
2: Nah, kita masih
1: 230.
2: Di 230. Nah, memang kita ini menjual ataupun memproduksi minyak bukan hanya mencari cuan, tapi bagaimana semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan atau bisa membeli produk sanga-sanga tanpa ada kesan mahalnya. Dan sekarang juga kita keluar yang travel size ini.
1: Ya,
2: nih.
1: Yang kecil.
2: Jadi Foxian, Sangasian, kalau memang masih ragu-ragu, kalau masih memang budgetnya masih kurang dengan membeli yang di atas 100 ribu
1: original
2: harganya.
1: Original size ya, bisa pakai
2: yang travel size. Dengan harga 65 ribu sampai 85 ribu. Tanpa mengurangin ingredients, tanpa mengurangin khasiat.
1: Iya.
2: Tetap khasiatnya sama, tetap ingredientnya sama, cuman
1: hanya volumenya
2: ini
1: lebih
2: hanya
1: kecil.
2: Dikecilkan volumenya. Ada pertanyaan, Mas?
5: Iya, ini dari.
2: Jadi, kalau disuruh ngomong, ngomong terus nih.
1: Nah, yang... makanya saya lebih baik diam.
2: Yang bukan.
1: Mumpung ada.
2: Saya pertanyaannya kan kita perlu juga sangat-sangat perlu ya okay. Kita mendengar mendengar respon-respon daripada pendengar kita.
1: Oke, okay.
2: Silakan, Mas.
5: Iya, ini ada Kak Silvi di Bali. Sherly.
1: Selfie Pak Sherly.
5: Sherly.
1: Oh, lu rubah-rubah nama.
5: Malam Babe dan Bunda.
1: Oke, selamat malam juga.
2: Malam Kak Sherly.
5: Kalau untuk kaki pecah-pecah, baiknya menggunakan skincare yang mana ya?
1: Oke, ayo Bunda mainkan.
2: Ya, skincare yang namanya body balm. Itu dia berbentuk tik ya, agak kental. Itu memang spesial kita rancang untuk yang extra dry, yang kering banget, yang rusak, yang udah tandus, ibaratkan tanah yang udah retak-retak. Ini kita kasih pupuk lagi nih, namanya body balm. Itu packagingnya kaleng ya, dalam bentuk kaleng. Cukup dioleskan di area-area yang kering, kemudian di area-area gelap juga itu bisa membuat mencerahkan. Dan dengan ukuran 100 mili itu bisa 2 bulan pemakaiannya. Karena kenapa ini sangat rekomendasi? Ini sebagian besar komposisi ataupun ingredients-nya itu terdiri dari minyak tanamilah tanamo. Nah, kalau minyak tanamilah tanamo itu sendiri sebenarnya bisa juga untuk tumit yang pecah-pecah atau rusak tadi. Tapi begitu ada keluar produk yang body balm, ini lebih ke skincare-nya, saya lebih rekomendasi body balm-nya. Seperti itu, karena kalau diaplikasikan tidak terlalu oily gitu di permukaan kulit kita. Suara ibu pecah-pecah ya?
1: Enggak, makin hot makin deket sama mikrofon.
2: Ini mikrofon mahal nih, kalau jauh pun bisa, ini ya udah kedengaran ya?
1: Ya, tapi mahalan ini.
2: Oke. Enggak perasaan dulu waktu sekolah pramuka kan megang mic-nya tuh mulutnya tuh deket banget dia. Jadi masih ke bawah-bawah ini.
1: Iya,
2: ke era zaman dulu.
1: Oke. Ya, jadi saya tambahkan lagi ya. Body balm itu tidak hanya untuk tumit yang pecah-pecah ya. Juga di kulit yang bersisik ya.
2: Benar.
1: Kan. Terus juga kulit yang berkeriput ya kan, iya. Kalau dikasih body balm dia menjadi lembab, iya. Dan menjadi kenyal lagi istilahnya. Benar. Gitu. Dan bahkan mami pakai buat bibir ya.
2: Iya. Nah, itu benar tuh. Saya dulu pakai pelembab bibir, harganya tuh hampir 1 juta tuh satu. Tapi memang brandnya brand terkenal lah gitu ya. Karena memang kulit saya
1: brandnya sanga-sanga.
2: Nah, waktu dulu bukan, kita gak sebutin brand soalnya gak di-endorse kan
1: gitu.
2: Jadi dulu pakai itu tuh pelembab bibir.
1: Di-endorse apa dijatuhin?
2: Satu bulan terus, pasti ada satu bulan tuh minimal dua. Karena memang bibir saya tuh tipikal yang kering banget. Terus kalau pakai lipstick yang agak keras bahan kimianya itu pasti hancur,
1: pecah.
2: Nah, begitu kita buat skincare yang body balm, saya nih eksperimen sendiri nih, coba gitu. Di bibir, kemudian di area leher, wah itu hasilnya gila ya, amazing banget. Jadi kulit saya yang kering banget itu kita pakai body balm jadinya enggak masalah, tetap lembab.
1: Jadi bibirnya basah terus ya.
2: Paling enggak dia lembab, paling enggak ini ya nggak pecah-pecah.
1: Okay.
2: Soalnya perawatan bibir mahal kalau disuntik filler gitu-gitu tuh mau sampai berapa? 10 jutaan.
1: Oh gitu. Nah kan itu kalau dibeliin body bump jadi satu truk gitu.
2: Oh iya, satu truk. Bisa pakai berapa tahun itu. Mm-hmm. Jadi hemat. Jadi kalau mbaknya beli body bump bukan hanya untuk masalah kulit,
1: iya,
2: tapi bisa untuk bibir, untuk area siku, ataupun sikut, bisa ya, untuk diaplikasikan di tubuh seperti body lotion.
1: Iya.
2: Cuman memang ini agak oilnya banyak, oily ya, yeah. Karena itu tadi kandungan tanamilah tanamonya cukup banyak, okay, seperti itu.
1: Yes, oke, okay, ada lagi Mas Yosua.
5: Ini ada pertanyaan dari chat mobile, Fox mobile,
1: yeah,
5: dari Eki di Bogor.
1: Yeah.
5: Babe, bunda, kalau untuk cuci muka setelah naik motor, pakai skincare yang mana? Terima okay kasih.
1: Bunda ini spesialis kayak gitu-gitu.
2: Oke, okay, yeah, gini ya. Kalau tipe kulit yang tebel, biasanya cowok nih, mm-hmm, kalau selesai beraktivitas di luar ya, atau apalagi motor, naik motor segala macam, bunda sarankan pakai sabun batang tanamilah tanamu namanya. Tapi pemakaiannya itu tidak boleh langsung digosok di wajah, yeah, harus dibasuh dulu di tangan, busanya baru diaplikasikan di wajah secara lembut. Walaupun yeah kulit laki-laki, tapi wajah itu tetap sensitif.
1: Betul.
2: Itu pertama. Nah untuk yang kombinasinya bisa pakai facial wash yang berbentuk foam. Nah jadi dikombinasikan, misalnya satu minggu itu 3 kali pakai sabun batang yang tanamilah tanamu. Terus yang 4 kali itu pakai yang
1: facial wash.
2: Facial wash yang berbentuk foam. Jadi
1: kelembapannya ya, ya, enak itu.
2: Jadi kelembapannya tetap terjaga gitu Mas. Jadi
1: dan bersih.
2: Ya, dua kombinasi dan itu anti jerawat, anti beruntusan, terus mengencangkan juga, dan aromanya itu aroma jasmin yang bisa merelaksasi tubuh dan pikiran.
1: Oke. Okay. Ya itu tadi ya untuk laki-laki yang sering bermotor ya.
2: Mm-mm.
1: Di Jakarta ini kan orang naik motor banyak banget.
2: Yeah.
1: Pulang di rumah kayak pakai topeng tuh wajahnya karena ada debu, ada zat kimia dan sebagainya.
2: Yeah.
1: Jadi jangan lupa membersihkan muka dengan sabun tanamilah tanamu.
2: Mm-hmm.
1: Yang ultimate saya anjurkan, dan bisa pakai facial wash.
2: Iya. Dan uniknya produk-produk sanga-sanga ini, baik minyak maupun skincare, ini bisa dipakai wanita dan pria.
1: Okay.
2: Bisa dipakai misalnya kalau minyak-minyak tadi dari newborn sampai dengan lansia. Nah kalau skincarean kita ini dipakai dari umur 12 tahun sampai lansia.
1: Oke, okay. Masih ada pertanyaan Mas? Ada lagi?
5: Oh ini dari Pak Bams lagi.
1: Oke, okay, Pak Bam, how are you?
5: Terima kasih. Saya akan memakai dengan rutin katanya.
1: Oke, okay, ya. Nanti wajah Anda akan kembali like a baby.
2: Muda kembali.
1: Muda kembali.
2: 10 tahun muda kembali.
1: Iya.
2: Ada anti aging-nya loh.
1: Iya,
2: ini produk-produk
1: jadi,
2: kita.
1: Iya, produk kita ada anti aging alias bukan tambah muda tapi tetap tua. Ya, jadi tetap tua karena udah tua kan. Dia anti aging, jadi dia tidak berkembang. Misalnya Anda sekarang umur 60, nanti Anda pakai kita, nanti 5 tahun lagi tetap wajah umur 60.
2: Contohnya babe. Babe umurnya 71 tahun. Kalau misalnya saya bandingkan dengan teman-temannya babe dulu kan, kita pernah reunian ya,
1: betul, ya. Ya.
2: Itu emang beda sih. Ya mungkin tadi faktor babe selalu pakai sabun tanamilah tanamu setiap hari, dari rambut juga pakai sabun tanamilah tanamu. Makanya ubannya babe, rambut putihnya tuh apa ya, sampai sekarang tuh masih samar-samar, padahal udah 71 tahun.
1: Iya.
2: Nah, justru saya tuh lebih banyak udah tebel-tebel gitu.
1: Karena mami nggak pernah mau pakai sabun tanamilah tanamu,
2: ya.
1: Kamu tetap cuci rambut pakai apa namanya, sampo-sampo yang
2: iya. Ya. Tapi gini ya, kemarin tuh mami coba yang untuk apa namanya body wash
1: ya,
2: yang cair.
1: Iya.
2: Kemarin kan kehabisan sampo, belum sempat beli. Yang ada aja, biasanya kan mami pakai yang body wash ya, terkadang pakai sabun batang
1: yeah.
2: Ya ini juga gak nyangka lokal berbusa juga bagus juga gitu. Cuman memang harus ditambah kondisioner namanya rambut perempuan kan harus lemes-lemes gitu apalagi panjang. Nah bisa jadi malah aromanya itu nempel terus tuh karena kan aroma jasmine keraton itu ya Pi
1: yang sangat kuat ya.
2: Iya sampai di handuk sampai malamnya juga aromanya nempel.
1: Oke. Ya jadi perlu diingat semua produksi sanga-sanga itu 100% herbal. Jadi kita tidak pakai zat kimia. Bahkan tidak bisa didetek zat kimia ada di semua produk kita itu sudah dicek di laboratoriumnya BPOM kita tidak mengandung zat kimia sedikit pun atau alatnya tidak bisa mendetek zat kimia yang ada di semua produk kita. Itu penting. Ya kan karena zat kimia inilah yang sebetulnya di samping membantu tapi juga merusak ya. Nah, sedangkan kami 100% dari bahan herbal.
2: Oke, Mas Yaswa, kita putarkan lagi lagu, ada yang request, silakan diputar lagunya.
5: Oke. Ini sementara ada yang request dari Edo di Bandung.
1: Minta apa dia?
5: Rolling Stone, NJ.
1: NJ. Oke. Udah dapat? Udah kita putarkan NJ dan nanti mungkin diteruskan lagi ya. Satu lagu dari The Beatles apa aja lah. Jadi supaya Rolling Stone sama The Beatles malam ini ikut memeriahkan bersama kita.
5: Ya, NJ.

0: Iya, tadi dari Beatles ya, Michelle ya, luar biasa. Hah?
1: Cowok naksir cewek Prancis nih, tapi nggak bisa pakai bahasa Prancis. Gimana jadinya itu, Be?
0: Nggak apa-apa. Bahasa cinta menghancurkan okay, semua.
1: Syarat kali ya, Be.
0: Bahasa monyet aja bisa. Kalau urusan cinta mah beres aja.
1: Tapi kalau personilnya yang jatuh cinta mah repot udah, Be. Kalau udah Beatle ya, nama besarnya ya,
0: aduh. Oke. Okay. Ya kejar. Ya jadi tadi ada Rolling Stone, AJ. Terus satunya nggak tahu dari

0: Di tahun 60-an solo gitar ya. Saya lihat di Tilman, lah udah duluan dia.
1: Iya, kan? Betul.
0: Main pakai kaki-kaki gitu.
1: Iya. Ya? Saya pakai gigi dulu. Aduh. Bukan karena saya main, biar nyentrik aja.
0: Nyentrik, ya. Kan gak kelihatan ini. Ya.
1: Pokoknya dikasih distortion, bunyinya asik aja gitu. Ya. Oke, kita mau bicara apa nih, Mi? Hah? Ada pertanyaan mungkin?
2: Enggak. Oh, pertanyaan dulu mungkin ya. Silakan Mas Joshua.
3: Ini ada dari Ibu Sri Astuti, Denpasar. Malam, Babe, Bunda.
2: Malam, Mbak Sri.
3: Untuk kaki yang tidak bisa ditekuk atau kaku, itu pakai yang mana ya, Be? Kalau malam itu terasa semut-semut, sampai tidak bisa tidur.
1: Oke, jadi ini ada apa namanya treatment yang sering dulu orang tua saya melakukannya. Jadi sore hari biasanya itu ambil air panas, kasih garam secukupnya, dan juga dengan minyak sanga-sanga. Terus kaki ini direndam sampai sudah airnya dingin, ya. Ya, baru dilepas. Nah, itu treatment pertama. Treatment kedua, sebelum tidur dibalur dengan sanga-sanga. Tapi bukan hanya kakinya, tapi yang penting adalah telapak kaki. Dan juga tulang punggung dan mungkin di mana yang masih terasa sakit. Saya percaya dengan treatment seperti itu, berangsur-angsur kaki kita akan enak lagi, lebes lagi, dan peredaran darah akan lancar. Gitu.
2: Iya, benar sekali. Ini sharing pengalaman Mami dulu ya. Jadi sebelum ketemu sama Papi, ya ini mungkin Mami belum pernah cerita ini.
1: Iya, belum ketemu Papi, ketemu siapa?
2: Belum ketemu Papi, banyak nasabah dan segala macam. Jadi waktu itu namanya masih kutus-kutus ya, guys. Tiba-tiba setelah nyetir mobil, setelah ini kan perjalanan dari rumah ke kantor.
1: Ya, jadi waktu dulu kan nyetir sendiri ya.
2: Sekarang ada ini alhamdulillah sekarang udah ada. Iya. Karena beban kerja juga semakin banyak. Okay. Jadi kalau nyetir lagi nanti takutnya nggak konsentrasi. Jadi waktu itu dari perjalanan dari rumah ke kantor, ya sampai kantor. Mami itu mau biasalah mau menuju kantor. Nah, pas begitu keluar dari mobil, ini kaki tuh denyutnya minta ampun, kebas, denyut, sakit gitu, nyeri. Dan memang enggak bisa sama sekali dijalankan.
1: Enggak bisa jalan lah.
2: Iya, enggak bisa dijalankan untuk ke kantor tuh enggak bisa jalan lah. Tapi kan ini mau aktivitas. Jadi kan enggak mungkin.
1: Betul.
2: Pulang lagi pun bawa mobil enggak bisa kalau dalam keadaan begini. Akhirnya Mami tuh apa yang terjadi? Karena panik ya. Mami tuh panggil itu apa namanya reseller dulu yang sekalian bincit ya, bisa masuk. Mami telepon, tolong segera kemari ke kantor, saya masih di area parkir, ini kaki saya nggak bisa jalan. Ya dibalur, dia bawa langsung. Saya nunggu sekitar 20 menitan lah itu, 20 menitan dia datang. Saya kira dia bawa apa, ya ternyata dia bawa minyak kutus-kutus. Dia balur semua dan segala macemnya. Itu kaki doang, itu belum sampai area punggung, apa tadi, area punggung atau tulang ekor atau telapak tangan yang tadi Papi bilang ada beberapa titik pembaluran. Ini hanya dibalur di area yang sakit, di lutut. Mami kira kemarin tuh udah tua banget ini, ortoprosis atau gejala-gejala apa gitu, tiba-tiba terserang gitu. Dia balur, dia kusuk selama urut ya, kalau di Medan namanya kusuk-kusuk gitu. Diurut. Ya, dia urut sekitar 15 menitan lah kan, enggak bisa lama-lama juga karena harus masuk kantor. Mami enggak merasakan nyerinya lagi dan bisa jalan. Jadi itu belum pakai belum pakai yang Papi bilang terapi air hangat, air garam itu belum dilakukan. Nah, itu saja. Dan alhamdulillah Mami bisa langsung beraktivitas. Jadi memang saya sarankan kepada Foxian dan Sangasian, kemanapun Anda pergi itu bawalah minyak sanga-sanga. Karena itu adalah pertolongan pertama. Kalau kita tiba-tiba jatuh, tiba-tiba kesleo, atau tiba-tiba pusing, atau apapun. Karena kalau kita memanggil dokter, atau misalnya menuju ke rumah sakit, atau gimana-gimana, itu kan membutuhkan waktu ya. Membutuhkan waktu. Iya, kalau

0: dokter atau rumah sakit itu bisa cepat cepat kita temuin ya. Tapi kalau enggak tuh mau gimana kita nahanin rasa sakitnya. Okay. Jadi saya disclaimer lagi bahwasannya minyak sangat-sangat ini harus ada di dalam tas ataupun di dalam saku. Ya, kalau dalam saku itu ada travel size. Bawalah kemana-mana, terutama ibu-ibu nih, Babe. Ibu-ibu ini kan dokter keluarga. Ya, kalau ibu-ibunya juga lalai, pasti nanti ya suami anak juga akan menjadi lalai nantinya. Jadi bagi kaum ibu nggak usah repot-repot, nggak usah bawa apotik obat sampai besar tasnya ya, sebesar kota apotik. Cukup aja sebotol minyak sangat-sangat itu bisa menuntaskan, insya Allah bisa menuntaskan segala permasalahan
1: yang terjadi
0: dan sehari-hari dan secara tiba-tiba. Gampang banget.
1: Jadi udah jelas lagi ya. Mbak Astuti.
2: Sri Astuti dan
1: Iya, Sri Astuti ya kan. Jadi believe or not ya, minyak sangat-sangat sudah dibuktikan bukan saja secara teoritis tapi secara praktis. Ya perlu diingat, Bu Rifa ini dulu belum kenal saya tuh ya. Belum kenal ya. Pengen kenal tapi enggak kesempatan aja ya. Karena saya jauh tinggi di atas ya. Jadi itu sudah dibuktikan bagaimana Bu Rifa dalam ingin berangkat kantor sampai di tempat parkir enggak bisa keluar mobil karena kakinya sakit sekali. Ya sampai mengundang salah satu reseller
0: Untuk membalur.
1: Waktu itu kutus-kutus untuk membalur dan 15 menit kemudian
0: Bisa jalan. Nyerinya hilang.
1: Luar biasa ya. Jadi untuk juga teman-teman yang lain, jangan lupa selalu bawa minyak sangat-sangat dimanapun Anda berada. Dan kita sudah siapkan yang travel size untuk mudah dibawa kemana-mana.
0: Ya ada lagi pertanyaannya Mas. Jadi gini Pi, tadi Mami kan sampai kantor jam 1. Nah ternyata tadi ada tamu Ivan Gunawan, Kak Igun, berpodcast lah di Kasih Solusi. Nah terus tadi ada kesempatan ketemu nih, ngobrol gitu kan, ngobrol. Nah ternyata dia pencinta minyak sangat-sangat juga. Terus dia bilang, Bu, aku di podcast tadi lo mention sangat-sangat terus. Terima kasih Kak Igun gitu. Nah jadi dia juga mendengarkan sedikit cerita tentang transformasi ini. Sebabnya kenapa transformasi Jadi Mami ceritalah sedikit cerita sesuai fakta ya, tidak mengada-ngada, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurangi. Nah dia sangat prihatin sih gitu. Jadi dia pikir seusianya Pak Bambang masih diberi ujian seperti itu. Tapi Masya Allah katanya pasti Tuhan akan berikan jalan ibu sama bapak sabar gitu ya. Yang penting niat kita juga tulus, niat kita baik ya. Kita tidak mengambil hak orang lain.
1: Pernah mengambil hak, memberikan hak kepada orang lain.
0: Nah disitu ya Mami juga kayak tambah semangat lah gitu ya, tambah semangat gitu. Dan kepikiran juga sih, seusia papi ini umurnya udah 71 tahun tapi masih juga diuji dengan masalah-masalah yang cukup berat ya. Mungkin Foxian juga ya, kondisinya ada seperti kita saat ini ya, di saat lagi sukses-suksesnya, di saat lagi jaya-jayanya, di situ ada ujian yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, jadi di sini Pi mungkin kita bisa berbagi tips ya sama pendengar, sama Foxian dan Sengasian, bagaimana kita menerima ujian ini dan bagaimana kita berusaha dan harus survive lah ya. Karena kita banyak ini ya Pi ya, banyak sekali tanggung jawab kita. Anak-anak kita ada seribuan ya. Katakanlah satu keluarga itu ada 4 orang. Jadi berarti 4 ribuan. Belum lagi reseller kita dan segala macam. Nah, jadi kondisi yang seperti ini mau gak mau kita harus terima. Kan gitu ya Pi. Nah, coba Papi bisa berbagi tips bagaimana Papi bisa mengendalikan terutama emosi dulu nih. Pastinya kan dengan kondisi yang tidak enak ya, yang tidak kita suka kan, setidaknya kita pasti merasa kok seperti ini, kesal. Gimana Pi, tipsnya untuk itu?
1: Begini ya, saya ingin ceritakan sedikit juga tentang si Igun itu ya. Kebetulan dulu ibunya dan kami sekeluarga itu rumahnya depan-depan. Nah ya kan. Jadi neneknya yaitu waktu itu punya restoran namanya Restoran Mendawai.
0: Restoran Padang.
1: Enggak, Restoran Mendawai. Jadi restoran macam-macam sih, ada gado-gado, tapi ada juga bakmi dan sebagainya. Ada depan-depan sama kita, dan kita juga waktu itu punya restoran tapi khusus masakan Jawa. Jadi suka tamunya sana minta makanan di kita. Atau tamunya kita minta makanan di sana. Jadi ini dua keluarga ini bahu-membahu ya, menjadi restoran komplit pada waktu itu. Dan dulu Jakarta restoran tuh baru dihitung sama jari. Nah, waktu itu awal-awal Asian Games ya di Jakarta. Saya gak kenal si Igun karena saya kenal ibunya. Jadi era ibunya dan era kakak-kakaknya. Adiknya ibunya yang namanya Isya, kebetulan teman sekelas saya di SD Blok D ya. Jadi kita keluarga ini sebetulnya kenal baik. Cuman mungkin nanti kadang gak ketemu saya, jadi saya gak bisa cerita banyak ya. Saya ingin katakan bahwa ini minta maaf, kebetulan masa lalu saya ini gak bagus ya. Jadi dari umur 4 tahun saya ditinggal bapak saya ya kan. Itu pukulan yang berat. Tapi pukulan yang paling berat itu waktu kita menghadapi kesulitan keuangan. Nah, dalam keadaan kesulitan keuangan itu kita harus menjual rumah yang ada di Kebayoran. Ya kan, itu berat sekali ya kan. Jadi ya pada waktu bapak ada, hidup kita lumayan oke lah ya. Nah, setelah ibu sendirian, karena bukannya bapak ini juga udah baik. Jadi bapak tuh ambil pensiun dini, pensiunnya dikasihkan ke ibu. Tapi ada aja orang jahat ya, Mak. Jadi pensiun itu gak tahu dimainin. Itu baru bisa kita dapatkan pensiun itu setelah 4-5 tahun. Jadi sebelumnya gak tahu duitnya itu dipakai untuk apa. Jadi kami harus ke mana, pulang ke Klaten waktu itu dengan keadaan yang super berat ya kan. Saya ingat benar bahwa kalau siang saya harus cari apa lauk untuk bisa untuk makan malam. Jadi apa yang saya kerjakan, saya pergi ke kali. Kebetulan waktu itu kalinya masih bagus, ada udang, ada ikan, dan itu bisa untuk lauk makan malam. Juga nyari sayur-sayuran untuk bisa lauk makan malam. Dan itu luar biasa untuk anak sekecil saya waktu itu, SMP kelas 3. Dan SMP kelas 3 itu kan harus apa ya, gimana ya,
0: harusnya SMP kelas 3 itu masih main-main.
1: Iya, main-main gitu ya, gak bisa karena harus membantu. Artinya paling tidak membantu orang tua, terutama bersih-bersih. Jadi nyapu tuh dua kali, pagi sama sore. Jadi kalau pagi itu juga harus apa, nyapu sama ngepel, terus harus sebetulnya masak yang paling gampang, masak air. Karena ibu tuh biasanya pagi harus minum teh. Nah, luar biasa itu. Sampai pada titik ibu saya tuh bingung gimana untuk mencari tambah. Nah, itu ibu tuh jadi juru masak di rumah sakit. Ya kan?
0: Iya.
1: Jadi supaya tambah ada uang. Dan yang kedua, di rumah sakit itu kan sering masak daging. Dan dagingnya gede, apa, dari tulang yang besar-besar. Nah, ibu tuh mau cari sumsumnya. Jadi tulang itu dibawa pulang. Dan saya pernah waktu saya sudah SMA, saya SMA di Jogja, waktu saya turun dari bis, di depan saya ada ibu saya yang membawa tulang itu. Saking beratnya sampai di apa, jalan.
0: Berarti sampai sempat Papi saksikan ya waktu itu ibu bawa
1: saya
0: tulang.
1: Duduk, saya kebetulan jalan, tapi saya di belakang. Yeah. Cuman bagaimana teriris hati saya, ibu saya, untuk supaya saya dapat asupan gizi yang bagus, bawa tulang yang segitu gede ya.
0: Tahun berapa itu, Babe?
1: 70-an lah.
0: Oke, okay,
1: 70-an. Dan dari situ banyak sekali masalah kehidupan saya. Sampai dapat pensiun, cuman bayar uang sekolahnya itu sebelum dapat pensiun sudah harus bayar uang sekolah. Iya. Nah, saya udah mohon-mohon sama sekolah untuk gak didenda. Tapi gak tahu tetap didenda. Coba bayangin. Dan waktu saya sekolah di Jogja.
0: Kalau dulu belum ada bantuan bos ya, bantuan sosial apa sekolah.
1: Boro-boro
0: gitu ya. Dulu
1: ada,
0: belum ada
1: itu,
0: ya.
1: Gak ada. Ya dulu ya kita mesti hidup sendiri dengan cara kita sendiri. Bahkan kalau saya cuman dapat uang saku 5 rupiah pada waktu itu, dan itu tidak saya mau habiskan karena saya takut kalau naik sepeda bannya bocor. Iya. Saya nggak tahu kenapa zaman dulu tuh ban kok gampang bocor gitu loh. Jadi karena kalau bocor itu nambal
0: kualitasnya mungkin dulu
1: ya nggak tahu lah, pokoknya sekarang sekali nambal ban itu 2,5 ya kan. Jadi saya nggak berani ngeluarkan 5 rupiah itu untuk yang lain-lain. Dan itu luar biasa. Dan saya tidak pernah punya celana baru atau baju baru. Jadi celana dan baju ini adalah baju bekas dari kakak-kakak saya. Cuman satu yang menarik ya. Kok saya gak terpengaruh gitu. Jadi tetap
0: dengan style
1: ya, dengan style
0: kondisi
1: ya,
0: kita.
1: Bahkan teman-teman sekolah itu katanya saya anak orang kaya gitu. Karena gaya saya gak memperdulikan soal keuangan dan sebagainya. Jadi sebetulnya dalam keadaan yang sesusah apapun, kalau kita bisa menerima, gak ada masalah gitu. Jadi pertama kali kalau kita menghadapi keadaan yang seperti itu, kita harus terima. Karena itu jatah kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang membuat kita seperti itu, tapi juga tidak bisa menyalahkan keadaan.
0: Berarti harus ikhlas dulu ya?
1: Ya, harus diterima. Saya nggak tahu kata ikhlas itu bagaimana, tapi
0: ikhlas menerima.
1: Ikhlas menerima, betul. Dan kita, ini memang jatah kita.
0: Oke.
1: Dan jangan cari kambing hitam.
0: Gimana ya caranya itu bisa nerima atau ikhlas walaupun situasi itu nggak enak banget gitu?
1: Karena kita tahu bahwa ini memang jatah kita. Ya. Jadi kita nggak bisa nggak menerima, memang jatah kita gitu loh. Karena keadaan di dunia ini kan pasti ada yang ada istilahnya ada sutradara besar. Dan biasanya dari pengalaman hidup yang susah itu, setiap kali ada kesusahan, itu nanti akan datang kebahagiaan.
0: Setelah kesulitan ada kemudahan.
1: Ya, ada kemudahan atau ada kebahagiaan.
0: Ada jalan keluar.
1: Ya. Dan itu sering kali gitu loh. Dan akhirnya saya berpatokan, apapun problemnya harus saya terima dulu. Saya nikmati, saya cari jalan keluar sesuai dengan kemampuan saya, ya kan? Nah, terus biasanya setelah itu reda, datanglah kebahagiaan. Gitu.
0: Jadi dari Babe kecil ya, kelas 4 kelas berapa tadi?
1: Kelas 4 SD, SMP kelas 3, SMA, sampai mahasiswa, saya kondisi ekonominya.
0: Itu udah merasakan sulitnya
1: menurut
0: ya, kehidupan ya.
1: Pokoknya sulit banget ya. Kalau dirasakan tuh menyedihkan. Cuman saya gak merasakan, saya terima saja gitu.
0: Dan sampai saat itu satu persatu bisa dilewatin.
1: Ya.
0: Bisa terlampaui.
1: Betul.
0: Ya, itu karena tadi keikhlasan nerima dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Nerima dulu dan kita yakin pasti akan ada solusi yang diberikan dari Tuhan ke kita.
1: Betul.
0: Sepanjang kita mempunyai niat baik. Niat baik atau
1: saya bilang,
0: keyakinan?
1: Ya, saya keyakinan bahwa kesusahan ini memang porsi saya.
0: Oke.
1: Jadi inilah yang harus kita terima. Kalau kita mau hidup terus, kita harus terima gitu.
0: Iya.
1: Sama aja kisah dari lahirnya Kutus-Kutus, ya kan? Sebelum lahir Kutus-Kutus itu, ya minta maaf, ekonomi kita juga berantakan. Ya, saya sampai bingung cari jalan keluar bagaimana untuk bisa ekonominya bagus.
0: Iya.
1: Malah sama Tuhan dijeblosin. kejeblos.
0: Ya, dikasih musibah kecelakaan itu ya.
1: Dikasih musibah sampai akhirnya lumpuh. Tapi dari lumpuh itulah muncul ide untuk membuat minyak. Dan minyak itu sekarang yang membuat kita duduk di sini.
0: Iya.
1: Untuk duduk di sini nggak murah loh Mi.
0: Benar, benar.
1: Duduk di sini ngomong di mikrofon ini nggak murah loh Mi.
0: Iya, jadi kesulitan itu sebenarnya adalah peluang untuk kita menjadi sukses, untuk kita mengevaluasi diri, untuk kita bisa merefleksi diri.
1: Betul.
0: Kan begitu.
1: Tapi,
0: tanpa ada kesulitan, kita ini
1: tahu.
0: Sering lupa.
1: Betul.
0: Ya, sering lupa, sering mengabaikan, sering kita merasa paling sudah sudah sempurna.
1: Ya. Jadi poinnya kita harus menerima kesulitan itu sebagai jatah kita.
0: Iya. Meskipun udah usia 71 tahun papi masih menerima ujian itu, tapi papi punya prinsip ini jatah kita dan harus kita lalui.
1: Iya. Itulah yang membuat saya tetap tegar. Iya kan? Ya. Tetap bisa ketawa, tetap bisa melakukan tugas dengan baik tanpa harus menyalahkan keadaan.
0: Ya, luar biasa ya, Pi. Hidupnya sudah macam roller coaster. Ya, up and down.
1: Up and down. Bahkan sampai tembus tanah ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Tapi benar itu. Jadi kayak mami kan udah 4 tahun ya hidup bersama papi itu memang kesabaran papi itu luar biasa, keikhlasannya luar biasa. Mungkin karena mami itu umurnya juga masih jauh terpaut ya 23 tahun. Terkadang itu ya manusiawi juga ya, kita meledak-ledak dulu nih emosinya. Tapi akhirnya menyadari nih, oh iya, emosi pun juga gak bisa ngerubah.
1: Tidak bisa menyelesaikan masalah.
0: Tidak bisa merubah keadaan. Tidak bisa menyelesaikan keadaan. Harus kita terima, kita renungkan, baru kita cari solusinya pelan-pelan. Dan satu persatu itu kelihatan terlampaui.
1: Betul.
0: Mulai kita gak punya brand, mulai kita gak punya barang, mulai kita mempersiapkan izin-izin, kita gak punya izin-izin. Jadi sangat-sangat ini bertransformasi, kita start from zero.
1: Betul.
0: Ya emang kayak nggak seperti nggak pakai baju lah.
1: Betul.
0: Kita mulai membeli baju lagi, terus mulai apalagi membeli aksesoris, mulai berjalan lagi. Nah seperti itu selanjutnya sampai sekarang ini. Meskipun secara jujur kita belum stabil ya Pia. Ini kita masih era berjuang.
1: Betul.
0: Ya masih era berjuang.
1: Mami pikirkan nggak selama berjuang, selama susah itu,
0: oh banyak keajaiban.
1: Iya.
0: Mukjizat.
1: Iya. Sampai bisa beli gedung 3 tingkat di Jalan Kakao yang sekarang kita siaran ini.
0: Iya, ini
1: enggak masuk akal.
0: Enggak masuk akal. Ini kalau pakai rumus matematika, rumus fisika pun enggak dapat-dapat ini.
1: Iya. Kita juga bisa beli di Surabaya, di Pakuwon, rumah yang bukan murah ya, di tempat yang elit juga.
0: Benar.
1: Kok bisa gitu loh.
0: Iya. Jadi rezeki itu bisa datang dari segala penjuru.
1: Betul.
0: Gak mesti dengan materi, tapi dengan kesehatan kita, dengan kita apa bertemu dengan orang-orang baik, teman-teman baru, itu adalah suatu rezeki yang berkah yang luar biasa ya. Jadi
1: dan
0: untuk
1: ini sekarang ini, saya ketemu dengan orang-orang yang dulunya waktu papi merintis usaha dubbing di Jakarta. Dubbing itu juga gak punya apa-apa tuh dulu diawali ya.
0: Benar-benar
1: kan?
0: Jadi terkhusus ini ya pesan buat reseller kita.
1: Betul,
0: ya. Sangat sian ya. Perjuangan itu memang gak mudah.
1: Betul.
0: Ya. Proses transformasi ini memang gak mudah. Kita berdua, Babe dan saya juga sangat merasakan ini sulit gitu. Tapi kita punya keyakinan, kita akan bisa melampaui ini. Asal kita yakin, sabar, terus bergerak juga, dibarengin.
1: Tidak diam
0: saja.
1: Termasuk malam ini kita siaran adalah usaha kita untuk tidak diam saja. Tapi berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa sangat-sangat memang hebat, memang sangat-sangat adalah.
0: Iya, bahwasannya sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus itu.
1: Betul.
0: Yang paling penting yang diingat.
1: Betul.
0: Ya, jadi kalau mau beli yang asli, yang original, itu belinya sangat-sangat. Karena udah 10 tahun, 1 dekade loh. Nggak main-main ya, Pia.
1: Betul.
0: Udah terbukti kualitas racikan dari Bambang Pranoto.
1: Ya,
0: ada
1: jadi
0: pertanyaan? Oh ya, silakan.
1: Jadi ingin saya gini loh. Saya kemarin kayaknya ngomong sama Rino ya, bahwa kesulitan adalah jendela kebahagiaan.
0: Iya.
1: Jadi tanpa kesulitan Anda nggak bakal maju. gitu.
0: Iya.
1: Nah, untuk bisa maju Anda harus menerima kesulitan.
0: Ya, setuju. Nah. Jadi teman-teman yang masih berjuang, nah, yang terasa berat, yang terasa sulit,
1: yeah,
0: apalagi yang baru membangun usaha,
1: yeah,
0: ya, baru membangun keluarga, itu dibutuhkan dengan keikhlasan dan sabar,
1: okay,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan tetap mencari solusi dan suka-suka solusi itu datang. Datang dari
1: begitu saja, tanpa kita pernah
0: datang dari Tuhan, ya, gitu ya. Tiba-tiba kita ketemu siapa, tiba-tiba dibukakan jalan, ya, dan yakin seterusnya, dan percayalah.
1: Ya.
0: Dan saya juga sudah merasakan di sini. Hari ini kita sudah mendapat apa kabar bahagia, ya, ini, Pia, yang dari sekolah kita, nah, ya, itu.
1: Padahal kita udah hampir putus asa.
0: Kita udah putus asa, ya. Mami juga. Ini gimana caranya ini untuk memperpanjang sekolahnya, yeah, kita. Alhamdulillah Allah Tuhan memang kasih berkah yang luar biasa.
1: Dan begitu saja selesai.
0: Begitu saja gitu. Kita tuh masih pada saat kita mikir nih, yeah, mikir keras, kesal, terus hitung-hitungan lagi. Gak ada persolusi. Begitu kita ikhlas udah.
1: Film help. Emang duitnya siapa katanya? Uangnya siapa? Yaudah gini le, saya bilang. Itu ada mangkok. Dulu kan kita punya restoran. Jadi waktu ke Klaten tuh mangkoknya kita bawa semua. Jadi saya disuruh jual mangkok untuk bisa nonton film Help-nya The Beatles, ya. Dan saya lakukan. Dan dari dua mangkok itu saya bisa nonton Help-nya The Beatles. Dan itu nonton itu menjadi sangat berarti. Karena filmnya The Beatles itu ternyata gak dikenal oleh orang Klaten. Jadi yang nonton cuma 5 orang. Ya gak tahu ya mereka tuh apa yang didengerin, saya gak ngerti. Tapi 5 orang, dan saya bisa nonton Help-nya The Beatles. Dan saya ingat sampai sekarang, apa namanya, lagunya, ceritanya dan sebagainya. Tapi dari situlah saya akhirnya, apa ya, membuat saya tuh, kalau kita ingin pasti ada jalan. Walaupun kita harus jual apa mangkok itu, ya, mangkok yang gambar jago, ayam jago yang sekarang untuk jual bakso, mie ayam. Itu luar biasa, ya. Jadi jangan apa namanya melihat yang saat sekarang, bahwa dunia ini selalu berubah dan dunia ini selalu memberi kesempatan. Asal kita bisa menerima masalah itu, saya percaya semua akan bisa diselesaikan dengan baik, ya kan. Dan tidak harus neko-neko, ya. Nah, ya nggak masalah terus kita cari shortcut misalnya, jangan, ya kan. Oke, kita utang aja, ya. Kalau utang ya utang lagi jadinya, dan akan utang terus, nggak selesai-selesai. Ya apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan itu uang, ya. Nah sekarang saya juga kasih kesempatan adalah jualah produk sanga-sanga, ya, bisa untuk mencari tambahan, dan tambahannya luar biasa karena sanga-sanga marginnya sangat bagus.
0: Iya. Jadi begitu tipsnya, ya, Mbak. Jangan khawatir kalau menjadi generasi sandwich, karena ini menurut
1: kalau
0: saya itu adalah
1: saya generasi,
0: prestasi dan membanggakan, yeah, kita bisa bertanggung, yeah, jawab,
1: yeah,
0: bukan hanya diri kita tapi ke atas, betul, dan ke bawah, yeah, kepada anak-anak, yeah, keluarga, orang tua. Itu sangat mulia, yeah, ya, sangat mulia, pahalanya double-double,
1: yeah. Jadi saya ini kan bukan generasi baby boomer, tapi generasi kepicek.
0: Kenapa itu, Pak?
1: Ya kan gak ada sumber keuangan sama sekali. Kita harus cari sendiri. Ya adanya mangkok, ya saya jual mangkok lah buat, iya, nonton The Beatles.
0: Iya, tapi pesannya, sesibuk ataupun sebertanggung jawab apapun, ya, untuk generasi sandwich itu tetap menjaga kesehatan. Ya itu yang paling penting.
1: Iya, karena kalau nggak sehat nggak bisa,
0: ya,
1: apa-apa.
0: Kalau nggak sehat nanti nggak bisa bertanggung jawab, nggak bisa beraktivitas. Jadi untuk memprioritaskan diri, tolong kesehatan itu juga tetap menjadi prioritas diri
1: utama,
0: kita.
1: Karena itu modal, ya.
0: Iya. Nah salah satunya dengan cara membalur
1: minyak
0: sanga-sanga secara rutin.
1: Okay.
0: Dan itu bisa ini, Pi,
1: ya,
0: merelaksasikan kepenatan,
1: ya,
0: kita, kekesalan atau kita capek.
1: Kita menjual, kan. Jadi kita enggak perlu beli karena dapat dari keuntungan menjual minyak sanga-sanga, kita bisa punya minyak sanga-sanga,
0: ya,
1: gratis.
0: Dan bagi generasi sandwich, ya, untuk usaha sampingan, kamu bisa menjadi reseller sanga-sanga. Nah, itu juga bisa kamu turunkan kepada orang tua, kepada adik ya untuk menjadi reseller sangat-sangat dan mencari cuan karena marginnya juga sudah sangat tinggi.

0: kali.
1: Iya. Oke. Okay. Ada pertanyaan nih. Be, saya Elsa dari Surabaya. Apakah ini MLM, Be?
2: Mbak, saya tuh paling nggak suka namanya MLM. Kenapa? Karena MLM itu yang hebat, yang kaya tuh anunya apa namanya?
0: Member apa?
2: Apa?
0: Pucuk pimpinan
2: ya,
0: apa ya namanya?
2: Pimpinan gitu. Nah, kalau di kita ini lebih cenderung canda gula. Seperti orang belanja lombok di pasar. Kalau Anda belanjanya sekilo harganya X ya. Tapi kalau belanjanya 10 kilo tentu kurang dari X gitu. Jadi kami tidak ada MLM dan pembagian margin antara yang beli banyak dan beli sedikit itu justru yang beli sedikit itu marginnya besar. Gitu. Dan yang beli banyak marginnya kecil. Karena hitungan saya begini, kalau beli banyak kan kali banyak yang kecil jadi banyak. Tapi kalau yang kecil marginnya banyak kan jadi jual sedikit pun masih bisa ada margin yang bagus. Ya. Kami bukan MLM.
1: Ya, semoga Kak Elsa bisa terjawab
0: di
1: ya.
0: Daerah mana ya, Mas?
2: Surabaya.
0: Kak Elsa Surabaya. Nah, di Surabaya juga kita ada reseller namanya Mbak Sisil. Ya, satu Sisilia ya. Satu lagi kita juga punya kantor di Pakuwon.
2: Fox Radio Surabaya.
0: Nah, kalau Anda mau tanya-tanya lebih dalam lagi bagaimana syarat menjadi reseller, kemudian berapa pengambilan, itu nanti Mbak bisa langsung ya cek aja di Google Fox Radio Surabaya alamatnya. Nanti bisa
2: akan ketemu teman-teman kita yang bisa.
0: Nanti dibantu juga itu Mbak, cara bagaimana menjualnya, kemudian materi komunikasinya dan konten-kontennya. Jadi kami akan support, jadi kita nggak lepas gitu aja ya Pi ya, akan kita bimbing dan akan kita support kalau teman-teman mau jadi reseller sangat-sangat. Dan kita akan alihkan, misalnya kita kan sudah terbentuk nih reseller di Surabaya, bisa nanti masuk ke grupnya reseller kita yang sudah aktif, jadi bisa satu tim gitu, seperti itu Mbak.
1: Ya Be, sepertinya ini sudah 3 pertanyaan, apakah akan kita kasih hiburan?
0: Iya. Iya. Boleh, boleh.
2: Lagu apa yang kamu mau putar?
1: Ini Mas Tona nih. Whiter Shade of.
2: Whiter Shade of Pale dari Procol Harum ya. Nah, kalau kita 2 lagu ya. Yang lagu kedua Changes-nya Black Sabbath.
1: Oke. Oke, Foxian, inilah Procol Harum, Whiter Shade of Pale.

0: Suara Ozzy Osbourne almarhum. Aduh.
1: Changes
0: buat, dari
1: buat motivasi ya, Be. Bisa.
0: Ya, kalau saya karena dulu cuman seneng apa melodinya, enggak pernah menyelusuri
1: lirik.
0: Dulu bahasa Inggrisnya masih bengkok. Karena saya dengerin ini kayaknya masih SMP.
1: Kalau yang Prokol Harum gimana, Be?
0: Prokol Harum itu kakak saya. Nyanyi tapi fals dia. dia satu keluarga yang suaranya fals dia. Cuman selera musiknya bagus ya. Jadi ya, akhirnya saya cari Prokol Harum tuh apa, grup dari mana. Ternyata ketemulah di itu grup Inggris ya pada waktu itu. Dan covernya kan di depan gereja gitu ya. Covernya yang pertama ya kan.
1: Itu tahun 67 loh, Be.
0: 67.
1: Lagunya.
0: Saya 67 tuh umur berapa ya?
1: Video klip itu bikin saya lihat itu.
0: Iya. 5 tambah 7. Jadi saya umur 12 tahun. Tapi saya memang senang musik. Jadi dari dulu saya tuh di kamar saya ada radio tua yang terus saya oprek. Jadi kalau suka mati dia, radionya masih tabung. Jadi pukul dulu baru nyala lagi.
1: Nah, ini Prokol Harum ini lagunya tadi The Winter Series of Pale itu banyak juga, Be, termasuk ya lagu legend ya. Yang cover itu udah 1000 lebih itu, Be.
0: Oke, luar biasa.
1: Tapi kalau saya lihat yang paling terbanyak tuh The Beatles. Lagu yang Yesterday.
0: Oh, Yesterday.
1: Itu the number one sepertinya. Cover terbanyak.
0: Ya kalau Beatles kayaknya semua nyanyiin ya. Dari gaya tua sampai gaya modern gitu ya. Luar biasa. Emang Beatles itu gak ada satu lagu pun yang gak hit kan. Semua orang tahu semua lagunya The Beatles ya. Ya jadi ini kebetulan di depan saya Mas Tona ini. Saya selalu Tona sama Tono sama.
2: Kalau malam Tona.
0: Kalau siang Tono. Kalau pagi Tini.
1: Kalau saya pindah ke Solo jadi Tono. Pindah ke Bandung jadi Tona.
0: Oke, mungkin ada yang bertanya kepada kita berdua mumpung ini kesempatan yang sangat bagus. Dan sekarang sudah jam 22.09 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Ya, ini ada pertanyaan dari Bunda Amel di Bali. Selamat malam Babe dan Bunda Riva yang sangat menginspirasi. Semoga semakin kuat dan semakin sukses.
0: Oke, terima kasih.
3: Saya salah satu pengguna produk sangat-sangat ultimate yang berawal dari dapat gift lomba kuis. Sampai akhirnya jatuh cinta dengan produknya dan keterusan sampai sekarang.
0: Wih, terima kasih.
3: Sangat-sangat saya gak ada lawan. Oh, dia mau request lagu.
0: Oh, request lagu apa dia?
3: You're Still the One by Shania Twain.
0: Shania Twain, ya.
3: Buat Babe dan Bunda Riva.
0: Oke, terima kasih ya. Jadi gak akan kenal kalau gak nyoba ya. Jadi sekali nyoba gak bakal lepas. Itulah kalau orang pakai minyak sangat-sangat tuh begitu. Begitu nyoba gak bisa lepas seperti Ibu Amel ya kan.
2: Kalau dulu ada tagline yang famous itu, familiar. Nempel apa kayak perangko
0: nempel
2: gitu ya.
0: Nempel kayak perangko ya.
2: Nah, dulu itu iklan apa ya? Lupa Mami.
0: Itu iklan.
2: Sampai zaman-zaman Mami masih sekolah.
0: Iya, iklannya air mancur.
2: Bukan.
0: Air mancur.
2: Apa ya? Rexona bukan gitu ya?
0: Bukan, air mancur.
2: Air mancur apa? Produk apa?
0: Jamu.
2: Oh, jamu. Nempel
0: kayak perangko. Iya. Itu sebetulnya buat ini, bedak buat apa?
2: Oh, buat kelek. Buat Kathy.
0: Iya, karena Papi pernah bikin lagunya untuk iklannya. Iya. Dulu langganan air mancur, Papi yang bikin lagunya.
2: Iya.
0: Yang juga yang lucu ada jamu yang namanya Ben Kuat.
2: Oh, biar kuat.
0: Iya. Ben Kuat namanya. Itu lagu dangdut. Seumur-umur sekali itu bisa bikin lagu dangdut untuk Ben Kuat.
2: Iya. Tapi sekarang nggak perlu lagi tagline nempel kayak perangko dengan apa tadi hipka-hipka itu ya.
0: Karena ya, orang nggak pernah pakai perangko sekarang.
2: Iya, terus lagian sekarang nggak perlu pakai hipka lagi. Iya. Kan ada sabun kaliko-kaliko. Betul. Buat menghilang bau badan.
0: Iya, jadi untuk bau badan silahkan pakai sabun kaliko-kaliko.
2: Jadi nggak perlu pakai tepung-tepung atau apa.
0: Yang lain-lain.
2: Berbentuk roll on itu juga bahaya ya, karena zat kimianya ada, bisa mengiritasi dan hitam. Jadi cukup pakai sabun kaliku-kaliku itu bisa menghilangkan juga memudarkan area gelap tadi yang dicuci tadi. Ya. Jadi fungsinya sangat sudah teruji ya.
0: Ya, jadi nggak perlu apa namanya nempel kayak perangko. Cukup pakai produk apa namanya
2: sabun kaliku-kaliku.
0: Sekali nyoba tidak akan bisa dilupakan.
2: Sekali coba pasti ketagihan.
0: Betul.
2: Gitu ya. Tidak dilupakan.
0: Iya, seperti Ibu Amel dapat hadiah Sanga-Sanga Ultimate, sekarang terus pakai Sanga-Sanga Ultimate.
2: Jadi bagi yang belum tahu, Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus. Ya. Kalau sahabat Fox dan Sangasian sudah pernah mencoba sekali aja produk apapun itu ya, termasuk skincare, terus nanti pasti ya repeat order lagi dan pengen pakai lagi karena senyaman itu dan seberkhasiat itu.
0: Betul.
2: Dan kita nggak hanya menjanjikan omon-omon, tapi kita sudah membuktikan selama satu dekade. Ya banyak banget testimoni-testimoni yang luar biasa.
0: Ya.
2: Penyakit-penyakit kronis juga banyak.
0: Betul.
2: Banget ya, Pia.
0: Dan sekarang kita ketemu lagi yang dulu pakai kutus-kutus, sekarang pasti pakai Sanga-Sanga.
2: Benar. Jadi sahabat Fox, kalau sudah tahu ini Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, tolong disampaikan ke sahabat, ke rekan-rekannya, karena masih banyak juga nih yang belum tahu dan akhirnya salah beli. Dan akhirnya komplainnya ke kita.
0: Betul. Jadi seperti ada satu potongan film yang dibuat Mas Dery ya kemarin ya, pemakai kutus-kutus ya kan, yang lama, terus sekarang dia beli kutus-kutus ternyata nggak ngefek.
2: Nah gitu. Tadi kan ketemu sama Mas Dery juga ya, ngobrolin di PRJ.
0: Bu,
2: ini emang nggak settingan, itu emang original dari customer yang datang. Tiba-tiba Mas Dery itu memang saat itu ada ngisi acara nih, acara apa ya, kelas digital gitu lah, tapi secara offline. Nah singgahlah ke booth PRJ. Nah random lah dia milih customer, ngobrol sama customer, dan benar, jadi dia dulunya pakai kutus-kutus, tapi sekarang kenapa ini,
0: kenapa
2: gitu, beda gitu ya, kenapa beda. Nah ternyata dia baru tahu setelah datang ke booth kita bahwasannya kutus-kutus yang dulu dia pakai sekarang ganti nama
0: menjadi
2: Sanga-Sanga
0: gitu.
2: Jadi akhirnya ya alhamdulillah di PRJ itu kita banyak mendapatkan apa ya, insight baru ya.
0: Betul.
2: Dari beberapa customer kita.
0: Betul.
2: Ada juga sebagian yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah setelah tahu mereka itu tadi langsung borong, langsung belanja Sanga-Sanga produk kita. Okay.
0: Jadi dan tadi tidak sengaja habis cukur di PIM, mampir ke Guardian. Saya tanya ada produk Sanga-Sanga. Oh ada, langsung ditunjukin.
2: Tapi papi gak beli.
0: Enggak.
2: Harusnya dibeli dong, syarat.
0: Iya. Terus saya minta apa namanya salah satu pelayannya suruh pegang, saya foto. Ini mbak terkenal seluruh Indonesia, aku bilang gitu.
2: Tapi waktu pas papi bilang ada Sanga-Sanga, dia udah ngerti ya?
0: Enggak tahu, dia pokoknya ambil aja. Nah terus kan dia kasih produknya, ini siapa ya mbak ya, coba lihat saya. Oh bapak ya.
2: Okay. Jadi waktu papi tanya ada produk Sanga-Sanga, si mbaknya masih belum paham, belum tahu.
0: Iya.
2: Terus papi bilang apa nih?
0: Enggak, dia cari.
2: Oh dia cari.
0: Terus diambil dua, terus saya tunjuk nih foto siapa mbak nih, gambar siapa. Lihat, oh bapak ya katanya. Tawa dia. Okay, akhirnya papi foto dan ada di.
2: Iya, jadi yang asli sekarang ada foto
0: Babenya.
2: Babe, foto Bambang Pranoto. Ini emang sengaja kita buat beda dari yang lain. Selain kualitas, ingredients, juga pada packaging juga kita bedain. Karena memang ya banyaklah yang merek-merek sejenis ya, atau apa namanya, produk-produk sejenis ya, atau yang mengaku-ngaku ya, atau menyamakan ya. Untuk itu kita tandain setiap packaging, dan bahkan botolnya juga ya, ada fotonya babe. Ya, oke, ada pertanyaan, Mas? Dari ini aplikasi Fox streamingnya bisa dicek?
3: Di aplikasi streaming belum ada. Ini dari okay, Ibu. Oh, dari Kak Wati lagi tuh di Amsterdam tadi. Oh, baiklah. Kebetulan teman-teman sudah banyak yang menggunakan produk yang dulu. Sayangnya mereka kurang paham. Kalau yang dulu telah bertransformasi ke sanga-sanga.
0: Oke, terima kasih Mbak
3: Wati. Mungkin perlu diinfokan untuk di Indonesia, karena mereka banyak yang mempunyai relasi di Belanda.
0: Oke.
2: Nanti bisa juga Bu Wati, saya nggak terinfo nih Bu Watinya tinggal di Amsterdam di daerah mananya ya, Pi ya.
0: Tapi udah ke Bambrug karena ada ngambil hadiah. Okay. Dia kan dapat hadiah.
2: Tapi boleh saja nanti kolaborasi dengan Pak Hans atau Fania yang ada di Amsterdam untuk apa namanya
0: buat gathering
2: ya, di apakah kasil kita atau kita yang datang ke mereka. Mungkin kan di Belanda itu banyak sekali aktivitas-aktivitas dari organisasi grup Indonesia yang ada di Amsterdam. Nah, bisa juga nanti dari sarana itu kita akan menginformasikan proses ataupun brand sanga-sanga ini.
0: Okay.
2: Bisa aja nanti tolong Mbak bisa diomongin atau dibicarakan dengan Pak Hans. Ini mungkin Pak Hans mendengar juga. Nanti tolong dikontak.
0: Koordinasi Mbak supaya Wakinya bisa kumpul-kumpul.
2: Iya.
0: Ya, sekedar makan cemilan.
2: Benar.
0: Sambil dijelaskan tentang sanga-sanga.
2: Iya, kalau di Belanda itu makan apa ya yang paling ini kalau tamu itu? Roti apa itu?
0: Lupa namanya.
2: Itu suka di kita kemana-mana pasti suguhannya roti itu yang kue ker. Enak sih.
0: Iya, itulah.
2: Itu dia.
0: Mbak Wati silahkan itu apa? Coba kita diberi apa informasi roti yang sering semacam kayak biskuit ya.
2: Iya, itu selalu. Oke, jadi kembali lagi ke topik tadi ya, Pia. Karena perjalanan hidup Papi ini sangat menarik kalau dikupas. Bahkan kita sudah buat buku ya, Pia. Buku pertama namanya Maribung Rebut Kembali. Itu bagaimana perjuangan seorang Babang Pranoto dari sakit, dari tidak punya apa-apa, dari terjatuh, lumpuh, ya bisa recovery, bisa bangkit dan bisa sukses
0: bisa dengan membangun kerajaan,
2: juga bisa mengharumkan nama Indonesia yang di Belanda dengan cara mengakuisisi kastil, ya. Kemudian mendirikan atau apa namanya mengibarkan bendera merah putih pas di depan kastil yang dilalui oleh
0: banyak orang
2: tuh kan depannya sungai kecil tapi ada fasilitas kapal itu yang bisa lewat nah itu menjadi ikon wisatawan yang datang ke daerah Bambrugge di sana, dan itu alhamdulillah ya kita bisa mengharumkan nama bangsa. Dan saat ini sanga-sanga ya walaupun umurnya sudah baru 2 tahun Papi, ini sudah tembus ke pasar internasional walaupun belum serentak secara resminya. Jadi kita untuk haki dan izinnya itu sudah terdaftar di 27 negara di Eropa. Bahkan reseller resmi kita itu ada di Eropa Timur, namanya distributor Lumora. Itu dia pegang daerah Cekoslovakia, Hungaria, dua lagi Mami lupa itu.
0: Hungaria
2: tadi Mami udah sebutin. Terus ada juga di Turki, Asia Asia, Turki, Belgia tentunya pasti ada, Jerman, Austria juga ada, tapi memang mungkin masih skala kecil. Ya.
0: Di Perancis juga ada.
2: Itu yang resmi, kalau yang nggak resmi mungkin banyak ya, karena kebanyakan sih turis-turis yang dari luar negeri itu datang ke Bali, ke pabrik kita, itu terus membawa oleh-oleh dalam skala besar dan di sana, sampai di negaranya itu dijual lagi, di bawah tangan. Nah, Artinya apa di sini? Artinya produk kita ini memang bukan saja teruji di Indonesia, tapi sudah teruji secara khasiat, kemudian secara keamanan itu di luar negeri. Dan itu nggak mudah untuk menebus pasar Eropa, itu nggak mudah karena syarat-syaratnya lumayan sangat sulit ya, baik dari sisi produknya sendiri maupun dari sisi administrasinya.
0: Jadi kita bisa sampai punya lisensi untuk jualan di sana itu luar biasa lah.
2: Dan kita tidak menutup kemungkinan bagi Foxian yang mendengarkan pada malam hari ini yang ingin menjadi distributor, baik di Indonesia maupun di luar negeri, kami siap support membantu. Dan
0: di seluruh Nusantara kita siap loh ya. Untuk kita, Anda-Anda untuk ingin yang jadi reseller ataupun jadi distributor sekalipun, kita tetap membuka lebar-lebar untuk itu.
3: Oh, ini spekulas. Itu nama kue kering khas Belanda.
0: Spekulas.
2: Ya, yang apa tuh, ada rasa-rasa apa, cengkeh atau apa
0: jahe,
2: tuh?
0: Jahe.
2: Cengkeh, ya, jahe.
3: Rempah.
2: Rempah-rempah gitu.
3: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Dari Roy di Semarang nih. Saya terinspirasi. Saya terinspirasi banget dengan Babe. Gimana bisa kepikiran punya radio, villa, hotel, dan sekolahan? Padahal berawal dari minyak saja.

0: Pertanyaannya apa tadi?
1: Iya, jadi kok bisa dengan hanya jual minyak bisa sebesar ini?
0: Oh iya. Ya, itu memang seperti saya kan ini pendatang baru ya. Dan saya dulu pernah menjadi mantri, namanya mantri BRI unit itu. Kalau bahasa kerennya kayak analisa kredit. Analisa kredit tapi yang kredit kecil 10 kur ya, 10 sampai dengan 100 juta. Dan saya sendiri juga pernah memberikan kredit itu untuk usaha minyak ya. Namanya kalau di Medan itu namanya minyak karo. Nah, usaha minyak itu yang sepemahaman saya yang saya tahu juga, saya buktikan itu memang usaha home industry yang sederhana, yang memang omsetnya juga kecil gitu ya, versinya UMKM. Nah, saya pikir dulu minyak kutus-kutus ini ya seperti itu juga. Dan saya tahu betul bagaimana cash flow-nya pedagang minyak gitu. Dan saya juga nggak percaya kalau misalnya jualan minyak itu bisa menghasilkan villa, terus hotel dan beberapa properti lain, dan disertifikasi usaha-usaha lainnya ya, seperti restoran, spa, seperti itu sampailah pembeli kastil di Belanda. Nah, dan di situ saya menganalisa ternyata satu ya, dari produk itu sendiri mendukung karena produknya begitu bagusnya, begitu membantunya, begitu memberikan solusi bagi permasalahan manusia itu dulu dari produknya. Lalu saya melihat sok-soknya babe ini memang tidak niku-niku, artinya apa? Biasa kalau laki-laki itu yang sudah punya
1: duit,
0: yang punya uang yang berlebih, mapan segala macam, kan tingkahnya mungkin rada-rada aneh ya. Jadi kesederhanaan babi ini yang membuat sistem keuangan itu juga terkontrol. Ya, jadi tidak ada hobi yang aneh-aneh, mungkin koleksi
1: mobil mewah,
0: Barbie gitu ya, kita nggak tahu lah. Koleksi Barbie itu kan apa ya, banyak mengeluarkan dana, terus apalagi kebutuhan yang lain-lain. Nah, mungkin suka apa tuh, motoran atau mobil-mobil mewah atau koleksi seperti itu ya, Pi. Nah, ini babe tidak. Cuman yang nggak bisa lepas itu adalah rokok Ji Samso dengan kopi. Nah, itu kebutuhannya babe. Dan sampai sekarang juga babe ini kalau nggak saya yang belikan baju atau barang-barang untuk pribadinya babe seperti jam dan segala macam, sepatu itu dia nggak pernah, beliau ini nggak pernah minta gitu. Jadi sesederhana itu, dan mungkin karena dari kecil udah di roasting dengan kondisi ya Pi ya, dengan kehidupan yang mohon maafnya susah, sulit, sehingga sampai sekarang ini memang udah tertempa di dirinya babe bahwasannya kalau membeli sesuatu ini berguna untuk orang banyak, enggak selalu memikirkan orang dulu nih, tidak memikirkan dirinya babe dulu. Terus kalau kita mau membeli atau reinvestasi sesuatu pasti selalu memikirkan nanti ini bisa buat apa, menampung lowongan tenaga kerja, bisa buat ini. Jadi profit yang diperoleh dari minyak itu direinvestasikan babi lagi ke properti yang bisa ngebantuin masyarakat ya yang tidak atau yang membutuhkan pekerjaan, bahkan membantu perekonomian daerah dan bangsa. Jadi seperti itu ya, yang bisa saya sampaikan. Dan sampai sekarang juga seperti itu, di posisi kita sulit sekarang ini pun, di posisi kita masih berjuang sekarang pun ini, kita masih memikirkan bagaimana kita harus bisa berjuang dan survive untuk karyawan kita, untuk reseller-reseller kita ya Pi ya. Salah satunya sampai saat ini aja kita harusnya ini jam-jam istirahat ya Pi ya, apalagi kayak mami kan dari pagi udah kerja, dari pagi kerja. Terus di radio juga nemenin papi siaran. Tapi karena tadi memang ini adalah tanggung jawab kita. Dan ini memang gak bisa kita elakkan ya Pi ya. Karena siapa lagi yang harus berjuang kalau gak dari kita berdua. Gitu. Jadi itu harus kita lakukan. Yang paling penting tetap satu, jaga kesehatan. Betul. Itu aja. Kalau kita udah sakit, udah gak sehat, apapun kita males untuk

0: kerjakan sesuatu, berpikir ataupun menghadapi masalah juga kita udah males-malesan. Jadi seperti itu yang bisa
1: Karena prinsip saya selalu sustainability, keberlangsungan. Ya walaupun dapat duit berapapun juga, saya mikir ke depan, apakah kita bisa survive juga. Untuk itu sediakan bantal yang cukup. Nah di sini namanya tabung. Cuman tabung ini bisa bentuknya macam-macam. Ya ada surat berharga, ada properti, ada bisnis baru seperti hotel dan villa. Dan sekaligus kita memikirkan ada tenaga kerja yang bisa kita bantu.
0: Benar.
2: Iya begitu. Mas Roy di Semarang. Ini ada chat deh dari aplikasi Fox Mobile Application. Ini dengan Muhammad Faiz di Bandung. Beh, apa saja varian daripada minyak balur sanga-sanga?
1: Ya, Mi. Bantu, Mi.
0: Minyak balur sanga-sanga. Ada dua varian, klasik dan ultimate. Kalau yang klasik itu 77 bahan herbal. Yang minyak sanga-sanga klasik ini, itu adalah evolusi dari kutus-kutusnya babi dulu. Kalau misalnya customer yang udah pernah coba kutus-kutus, pakailah yang sanga-sanga klasik. Tapi di sini ada penambahan ingredients yang tadinya 69 menjadi 77. Nah, kalau yang gongnya nih, mau milih minyak yang gongnya itu adalah sanga-sanga ultimate. Terdiri dari 140 bahan, proses penyembuhannya lebih cepat, proses bekerja minyaknya juga lebih terasa, lebih satset. Ya, nggak nunggu berjam-jam. Dan aromanya juga sudah kekinian. Yang nggak suka aroma rempah bisa beralih ke yang ultimate. Karena ini aroma lavender dan bunga pudak. Dan ini uniknya, iya. Dan uniknya ini kalau dipakai yang ultimate ya. Dari misalnya kita pagi nih ya, babe ya, kita udah balur. Terus sampai malam itu nempel gitu. Dan lama-lama itu aroma, apa itu namanya, minyak gaharunya. Ini kan minyak gaharu ini kan mahal banget.
1: Betul,
0: ya. Biasa berapa mili ya, 10 mili aja udah berapa juta,
1: 17 juta.
0: Itu udah luar biasa. Nah, minyak gaharu ini semakin lama kita pakai, dia tuh semakin apa, timbul aroma minyak gaharunya. Itulah. Dan sekarang kita sudah ada versi yang travel size, ukuran 30 mili, baik yang klasik maupun yang ultimate. Dan satu lagi, bukan hanya minyak balur sanga-sanga, tapi sanga-sanga punya minyak tanamilah tanamu yang khusus untuk mengatasi segala permasalahan kulitmu. Permasalahan kulit apa aja? Penyakit kulit herpes, gatal-gatal, kudis, kurap. Kemudian kalau misal luka kecelakaan, luka bakar, nah itu bisa disembuhkan ataupun diobati dengan minyak tanamilah tanamu. Bahkan
1: masuk menghilangkan bekas.
0: Iya, bahkan bekasnya juga pudar.
1: Iya.
0: Bahkan nanti kulit yang kita apa namanya, yang kita balur minyak tanamilah tanamu itu di area luka itu nanti hasilnya lebih mulus daripada kulit kita aslinya yang nggak kena luka.
1: Kena, betul. Gitu.
0: Dan satu lagi, kalau ada permasalahan ketombe, rambut rontok, gitu ya, itu bisa juga diaplikasikan di kulit kepala maupun sebagai vitamin rambut yang digunakan di ujung-ujung rambutnya saja, seperti itu. Nah, khusus untuk perempuan ya, itu bisa meregenerasi seluruh kulit kamu, mengencangkan, mengenyalkan, yang kendur-kendur, terus apalagi memudarkan
1: sweat
0: march.
1: Kalau kendur jangan ke bengkel sepeda ya. Kita cukup pakai minyak tanamilah tanamu untuk mengencangkan, ya kan?
0: Batuk. Soalnya babe merokok di ruangan ber-AC.
1: Minta maaf karena tadi kan udah dikasih tahu bahan bakar saya, kalau orang lain kan duit ya kan, kalau saya cukup rokok gitu loh.
0: Itu ya mas ya. Jadi khusus kesehatan minyak balur sanga-sanga namanya. Kalau khusus permasalahan kulit, minyak tanamilah tanamu.
1: Dan sekarang ada yang baru, minyak gatalin.
0: Oh iya, ada minyak gatalin
1: ya, untuk yang gatal-gatal.
0: Iya.
2: Oke, sepertinya kita jeda iklan dulu nih.
0: Oke. Ya gak ada iklan nih dari tadi nih.
1: Lah kita ngiklan terus.
0: Oke.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id

0: Oke. Aduh, lagunya mendayu-dayu. Jadi sampai lupa kita. Oke, jadi sekarang sudah 22.52. Sebentar lagi kita mengundurkan diri, persis jam 23. Untuk itu kita terima kasih atas semua yang perhatian kepada kita. Dan semoga obrolan saya dengan Bu Rifa memberikan semangat ya.
1: Iya.
0: Mari Bung rebut kembali. Wow, gitu. Mungkin Bu Rifa ada sepatah dua patah kata untuk para pendengar kita malam hari ini.
1: Iya. Buat sahabat Fox ya, Foxian, Sangasian, dimanapun berada, apapun peran yang sedang kita jalanin hari ini, baik sebagai anak, sebagai orang tua, pasangan, maupun tulang punggung keluarga, ingatlah bahwa kita tidak harus selalu terlihat kuat setiap saat. Okay. Kita bisa lelah. Kita manusia ya, Pia.
0: Betul.
1: Seperti Papi selalu bilang, tarik dulu posnerling mundur.
0: Iya,
1: ya.
0: Nah, parkir dulu mobilnya.
1: Parkir dulu nih sebentar, jangan tancap gas.
0: Ya, padahal
1: di depan itu ada bahaya, ya ada jurang, ada batu besar, dan sebagainya. Dan kita... ini gak apa-apa, kita capek, kita manusia, ya, kita berhenti sejenak,
0: merenung,
1: kita istirahat, merenung.
0: Mengumpulkan energi lagi. Ya,
1: tapi jangan sampai kita berhenti total.
0: Ya.
1: Kalau kita berhenti total, berarti kita udah mengakui kekalahan kita sendiri.
0: Ya.
1: Karena peluang itu pasti ada saja di depan kita.
0: Pasti.
1: Percayalah.
0: Pasti.
1: Ya, percayalah. Seperti tadi dibilang, kesulitan itu adalah jendela. Kesuksesan. Jadi yakinlah, apapun posisi Anda sekarang ini, Anda yakin akan Anda bisa melampaui segala ujian, walaupun tahap demi tahap. Ibaratkan tangga ya, Pia.
0: Betul.
1: Satu demi satu. Gak mungkin dari tangga satu langsung lompat ke 10, itu gak mungkin.
0: Betul.
1: Karena hidup ini memang berproses.
0: Proses itu yang penting ya.
1: Betul
0: kan
1: aja. Dan satu lagi yang paling-paling penting, jaga kesehatan.
0: Yes. Ya kan. Dan kami sebagai pembuat produk kesehatan menyediakan semua untuk kesehatan Anda sekeluarga. Mulai dari minyak balur, minyak untuk kulit, minyak untuk gatel, dan perawatan kulit dengan skincare. Dan juga kalau pusing-pusing, nyalakan dupa. Duduk diam mengumpulkan energi.
1: Dupa juga bisa aromaterapi ya,
0: betul,
1: Pia.
0: Betul.
1: Nah, jadi produk-produk sang-sanga ini sangat membantu untuk merelaksasi pikiran yang lagi kesel, yang lagi penat, yang capek dan segala macam. Berhenti sejenak, hiruplah minyak sang-sanga, aromaterapi sang-sanga, sehingga nanti tubuh Anda kembali menjadi stabil, kembali menjadi sehat, ringan gitu. Secara nggak langsung energi positif pun akan datang menghampiri kita, dan insya Allah rejeki dan solusi akan terbentang luas di depan.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Sanga-sanga.
0: Sing ada lawan.
1: Berjaya bersama sanga-sanga.
2: Ira, don't let me down.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.